dan sikap waspada, kita bisa tetap aman dan nyaman menjalani aktivitas sehari-hari ya. Semoga hari kamu tetap aman dan lancar. Bismillah, tetap semangat, tetap waspada. So, cuaca hari ini mungkin agak basah, ada sedikit-sedikit basah-basah, gak apa-apa. Tapi aktivitas tetap bisa jalan kok, asalkan kita siaga, cek situasi, dan tetap santuy, tapi waspada ya. Stay safe warga Sumbar, selalu jaga diri, jaga mood, dan jaga cuaca hati kamu ya. Siapa tahu doi juga lagi mikirin kamu nih di tengah cuaca yang sejuk ini. Wih, asik banget ya.

0: Rin, Rina, lihat kaos kaki abang nggak? Yang gambar pisang sebelah, yang gambar semangka sebelah.
1: Wah, tren baru ya bang. Kanan buah-buahan, kiri pasar induk. Cari di Gunung Everest tuh.
0: Gunung Everest apa sih? Abang udah telat interview kerja nih.
1: Itu loh, tumpukan baju kotor abang yang tingginya udah mau nyentuh plafon. Kan abang bilang, alah, ntar aja rapiinnya. Yang penting gak hilang.
0: Aduh, kaki abang keserimpet kabel charger yang melilit di celana jeans. Mana ijazah abang tadi ditaruh di mana ya? Aduh, kok malah nemu bungkus batagor bulan lalu? Aduh.
1: Makanya, anggap remeh kerapian jangan dijadiin hobi. Giliran panik baru nyariin. Lagian, siapa yang naruh kunci motor di dalam kotak sereal sih, bang?
0: Itu biar enggak lupa, Rin.
1: Nyatanya, sekarang abang malah kayak mau ikut lomba lari halang rintang di kamar sendiri.
2: Berawal dari nanti saja, berakhir dengan, yah kok hilang? Ketidakteraturan bukan sekadar masalah estetika, tapi juga soal efisiensi dan ketenangan jiwa. Jangan biarkan barang-barang Anda menjajah ruang gerak Anda sendiri.

0: rapikan sekarang atau pusing kemudian.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Piala Dunia 2026 kali ini emang beda banget karena diadakan di 3 negara. Tapi kenapa harus 3 negara? Jawabannya karena adanya peningkatan peserta dari 32 menjadi 48 tim, membuat jumlah pertandingan membengkak sehingga membutuhkan lebih banyak stadion berkualitas tinggi dan tempat latihan yang tidak dapat ditanggung satu negara saja. Selain itu, memungkinkan pembagian beban biaya infrastruktur dan menampung jutaan penggemar dengan lebih baik. Imajinasimu menyala.
1: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang. Scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Suasana halaman Balai Kota Pariaman mendadak ramai dan penuh dengan semangat nih, teman Pro 2. Pada Senin kemarin, 25 Mei 2026, sebanyak 939 siswa dari berbagai daerah di Sumatera Barat ikut ambil bagian dalam lomba olahraga tradisional yang seru banget nih. Pesertanya datang dari Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Solo, dan tentunya Kota Pariaman sendiri ya sebagai tuan rumah nih, teman Pro 2. Yang bikin menarik perlombaan kali ini bukan cuma soal menang atau kalah ya, tapi juga jadi ajang nostalgia permainan zaman dulu nih yang sekarang mulai jarang dimainkan anak-anak dan teman berdua. Kayaknya aku pernah main deh nih. Jadi berbagai permainan tradisional yang dulu sering ditemui di halaman rumah atau lapangan kampung kembali dihidupkan dalam lomba ini, teman berdua. Ada pacu upiah, tangkelek panjang, pacuban, tangkalek batok, sampai katapel yang sukses bikin suasana makin heboh. Nah, aku pernah nih teman berdua katapel. Aku suka banget dulu ngambil buah-buahan dulu pakai katapel. Aib ya. Teriakan semangat dari para peserta dan pendukung bikin acara terasa hidup banget ya. Banyak yang bilang nih vibe perlombaan beda banget nih karena penuh dengan tawa, keringat, dan keseruan khas permainan tradisional yang gak bisa digantikan oleh game online nih, teman berdua. Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan kegiatan ini jadi salah satu langkah nyata untuk mengurangi ketergantungan anak-anak terhadap gadget nih, teman berdua. Menurutnya anak muda sekarang nih terlalu sering menghabiskan waktu di depan layar handphone sampai lupa rasanya main bareng teman di luar rumah. Itu seru banget, teman berdua. Karena itu lewat lomba ini para siswa diajak kembali mencintai budaya lokal sekaligus menikmati masa kecil yang lebih aktif dan sehat. Peserta lomba berasal dari siswa SD dan MI dari 5 daerah di Sumbar ya, sehingga kompetisi ini terasa seperti festival olahraga tradisional tingkat provinsi. Nah, bukan cuma adu cepat atau dan adu skill aja nih, tapi juga jadi ajang mempererat persahabatan antar daerah. Banyak peserta terlihat antusias karena bisa bertemu teman baru sambil mengenal permainan khas Minangkabau yang mungkin belum pernah mereka coba sebelumnya nih, teman berdua. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman, Hairtati Taher, menjelaskan bahwa perlombaan ini dikawal serius oleh panitia ya, sebanyak 25 juri profesional dari kalangan guru olahraga diterjunkan untuk menjaga sportivitas pertandingan nih, teman berdua. Jadi tetap terlihat profesional ya, walaupun memang permainannya banyak-banyak ketawa seperti itu. Jadi setiap cabang lomba diawasi 5 juri supaya perlombaan berjalan adil dan tetap seru dinikmati peserta maupun penonton. Dan menarik lagi, kegiatan ini ternyata menjadi bagian dari program unggulan sport tourism yang sedang dikembangkan pemerintah Kota Pariaman ya. Kota ini dikenal bukan cuma lewat wisata pantainya aja nih, tapi juga lewat event budaya dan olahraga yang kreatif. Bahkan kedepannya nih, Pariaman berencana mengadakan lomba seni seperti marching band berskala Sumatera Barat hingga nasional supaya kota ini makin dikenal sebagai kota festival yang aktif dan penuh dengan hiburan ya. Dan di tengah zaman yang makin digital nih ya, lomba seperti ini terasa penting banget, teman Pro 2, buat menjaga budaya tradisional tetap hidup di kalangan generasi muda. Apalagi sekarang banyak anak usia sekolah yang menghabiskan waktu berjam-jam bermain gadget setiap hari nih. Waduh, gak baik banget ya, teman Pro 2 ya. Jadi siapa tahu lewat kegiatan seperti ini anak-anak diajak bergerak aktif lagi, bekerja sama, dan menikmati serunya permainan sederhana yang ternyata memang asik dimainkan sampai sekarang ya. Ditambah lagi para pemenang juga mendapatkan piala dan uang pembinaan. Jadi makin semangat deh buat ikut tahun depan lagi nih yang katanya bakal digelar lebih meriah lagi tiap tahunnya.

0: arti toleransi.
1: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
0: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
1: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
0: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
1: Kita semua bersaudara kan, Ma?
2: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikut, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
3: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
4: Kamu kenapa, Tari?
3: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
4: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
3: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
4: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
5: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!
6: And there's just time for De Bruyne to lead this attack. Japan desperate to cover the spaces. They can't do so for the moment. Lukaku, and here's a winner! Oh, can you believe it? Nasser Chadli!
5: Dan pecinta sepak bola, siap-siap nih ramein weekend kamu bareng Mendadak Bola di Produa RRI Padang. Disiarkan langsung dari area Car Free Day Jalan Sudirman 12. Acara ini bakal menghadirkan obrolan santai seputar bola, aksi juggling bola, jamming santai biar makin chill, dan game seru serta kejutan menarik lainnya. Catat waktunya setiap minggu jelang Piala Dunia. Jangan cuma jadi penonton di rumah, ikutin serunya, rasain hype-nya Piala Dunia bareng Mendadak Bola hanya di Produa RRI Padang.

Dikutip dari rri.co.id, teman berdua, Badan Pusat Statistik atau BPS menyebut inflasi pada momen Hari Raya Idul Adha umumnya didominasi kelompok makanan dan harga yang bergejolak. Komoditas cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti inflasi. Kondisinya berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi. Menurut Puji, tingkat inflasi Idul Adha umumnya lebih rendah dibandingkan Ramadan dan Idul Fitri. Hal tersebut terlihat dari historis inflasi nasional sejak tahun 2022. Ia menjelaskan, kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar inflasi saat Idul Adha. Kondisi tersebut terjadi hampir setiap tahun kecuali pada 2024. Selain itu, komponen harga bergejolak juga menjadi penyumbang utama inflasi Idul Adha. Sementara deflasi terbesar tercatat terjadi pada Idul Adha tahun 2024.

0: 오빠 기억나? 오빠 그땐 이런 풍경 마지막으로 보고 싶다고 했잖아. 오빠 우리가 왜 이렇게 되는 거야? 난 오빠 없이 못 살아. 오빠도 잘 알잖아. 오빠 떠나지 마. 응? 나 있으면 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어? 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 얘들 그 길이 오빠. 아직도 안 돼, 그럼 봐. 오빠. 오빠, 그럼 봐. 오빠, 오빠, 오빠, 오빠, 오빠.
1: Kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.
2: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau, penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini, manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
5: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah, gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
6: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Jadi untuk hari penting hari ini ya teman Prodo ya, yaitu tanggal 26 Mei 2000, bukan maksud aku setiap tanggal 26 Mei ya, ini kita memperingati siapa sangka nih teman Prodo, siapa sangka benda sederhana dari selembar kertas ternyata punya hari peringatannya sendiri di dunia nih teman Prodo, ayo tebak. Jadi setiap tanggal 26 Mei dunia merayakan namanya Hari Kertas Terbang Internasional atau International Paper Airplane Day. Wow, lucu ya teman Prodo ya, pesawat kertas, apa, Hari Kertas Terbang Internasional. Jadi momen ini jadi ajang seru buat mengingat kembali permainan masa kecil yang simpel, murah, tapi penuh dengan kreativitas ya. Dari anak-anak sampai aku nih yang dewasa nih, suka banget main sampai sekarang. Banyak yang ikut membuat dan menerbangkan pesawat kertas dengan desain unik masing-masing. Biasanya ya teman Prodo ya, perayaan ini diramaikan dengan berbagai lomba seru, mulai dari kompetisi pesawat kertas terjauh, misalkan paling lama terbang, sampai desain paling kreatif. Walaupun kelihatannya cuma mainan biasa nih teman Prodo, ternyata bikin pesawat kertas itu enggak semudah yang dibayangkan loh. Bentuk lipatan, keseimbangan sayap, sampai cara melemparkannya itu bisa memengaruhi seberapa jauh pesawat itu melayang di udara.

menariknya lagi, pesawat kertas yang juga sering dipakai sebagai media edukasi di sekolah ya, waktu kita dulu sekolah. Kayak tua banget aku ya teman bro ya. Banyak guru tuh memanfaatkan permainan ini untuk mengenalkan konsep aerodinamika dan fisika dasar kepada siswa dengan cara yang lebih fun dan gampang dipahami. Jadi sambil bermain, anak-anak juga belajar bagaimana udara bekerja, kenapa benda ini bisa melayang, sampai bagaimana bentuk memengaruhi kecepatan dan arah terbang. Di era digital sekarang nih teman bro, permainan sederhana seperti ini justru terasa punya nilai nostalgia sendiri ya. Iya gak sih? Anak muda zaman sekarang tuh mungkin lebih akrab dengan gadget, game online atau media sosial. Padahal dulu nih ya, cuma modal selembar kertas, buku tulis saja udah cukup bikin satu kelas heboh nih. Adu pesawat, adu pesawat kertas saat jam istirahat sekolah. Atau mungkin waktu dulu aku, kalau aku ya teman-teman dia origami, origami yang kotak persegi itu tuh aku bikin bikin burung, burungan, bikin pesawat-pesawatan. Pokoknya sesimpel itu teman-teman dia, seru ya. Tapi ngena banget sampai sekarang nih, sampai aku gede.

Hari Kertas Terbang Internasional juga jadi pengingat ya, kalau kreativitas nggak selalu harus mahal atau ribet. Oke, dari benda sederhana pun seseorang bisa menciptakan sesuatu yang unik dan menyenangkan. Bahkan beberapa komunitas di berbagai negara rutin mengadakan festival khusus pesawat kertas dengan desain yang super kreatif dan teknik terbang yang luar biasa. Wah, oh, pesawatnya jigzag. Wah, enggak deh. Terbangnya tuh lama, biasanya segitu sih teman berdua. Selama apa bisa terbang itu di situ tuh dinilai itu. Pokoknya selain melatih kreativitas, permainan ini juga bisa jadi cara sederhana buat mengurangi ketergantungan terhadap layar gadget ya. Aktivitas seperti melipat, mencoba desain baru, dan bermain bersama teman ternyata bisa melatih fokus, kesabaran, hingga kemampuan berpikir kreatif. Hal-hal seperti ini ya teman Brodo ya, kadang mulai jarang dirasakan generasi sekarang nih, karena terlalu sibuk dengan dunia digitalnya. Jadi semoga di Hari Kertas Terbang Internasional kali ini, nggak ada salahnya ya coba nostalgia sebentar nih teman Brodo. Ambil selembar kertas, lipat jadi pesawat, lalu terbangkan setinggi langit. Enggak, setinggi mungkin gitu. Karena kadang kebahagiaan paling sederhana justru datang dari hal-hal kecil yang dulu sering kita anggap biasa.

0: halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan

0: mengadopsi.
1: Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaeteo di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi kyo yang kemudian disederhanakan lagi menjadi ki kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi, klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

90.8 FM, teman terbaik kamu, teman Brodo. Jadi untuk hari penting hari ini teman Brodo, selain tadi hari kertas terbang internasional, ada lagi ya, setiap tanggal 26 Mei itu di negara Australia tepatnya teman Brodo ya, mereka memperingati namanya hari permohonan maaf nasional atau National Sorry Day. Wah, ini pasti isinya minta maaf mulu nih, udah kayak lebaran. Jadi hari ini ya teman Brodo ya, bukan sekedar hari peringatan biasa di untuk warga Australia, tapi menjadi momen penting untuk mengenang Lukas sejarah yang pernah dialami masyarakat adat Australia dulu teman Brodo, khususnya anak-anak aborigin dan penduduk kepulauan Torres Strait yang dipisahkan secara paksa dari keluarga mereka. Peristiwa ini dikenal dengan istilah Stolen Generations atau generasi yang dicuri. Jadi pada masa lalu ya teman Brodo ya, ribuan anak pribumi Australia diambil dari keluarganya oleh pemerintah dan lembaga tertentu dengan alasan kebijakan sosial. Anak-anak tersebut kemudian ditempatkan di panti, keluarga angkat, atau institusi lain dengan tujuan mengasimilasi, yaitu maksudnya mengasimilasi mereka ke budaya mayoritas. Akibatnya ya, banyak anak kehilangan identitas budaya, bahasa, bahkan hubungan dengan keluarga kandung mereka sendiri saat itu. Jadi hari permohonan maaf nasional hadir sebagai bentuk pengakuan atas kesalahan besar di masa lalu. Jadi kesalahan histori yang kelam ya teman Brodo ya saat itu. Peringatan ini juga menjadi simbol penghormatan terhadap para korban dan keluarga yang terdampak. Di berbagai kota di Australia, masyarakat biasanya mengadakan acara refleksi, doa bersama, diskusi budaya, hingga kegiatan edukasi agar sejarah kelam ini tidak dilupakan begitu aja. Jadi buat generasi muda sekarang nih teman Brodo, momen seperti ini penting banget buat dipahami, karena dari sejarah ya, kita bisa belajar bahwa sebuah kebijakan yang salah bisa meninggalkan dampak atau bekas panjang bagi banyak orang. Kehilangan keluarga, identitas, dan budaya bukan hal yang kecil ya, apalagi bagi anak-anak yang seharusnya tumbuh dengan rasa aman dan kasih sayang dari orang-orang terdekat mereka.

Selain menjadi ajang refleksi, National Sorry Day juga membawa pesan tentang pentingnya menghargai keberagaman budaya dan hak asasi manusia ya teman Brodo ya. Di tengah dunia yang makin modern kayak gini, isu tentang toleransi, penghormatan terhadap masyarakat adat, dan perlindungan anak tetap jadi hal yang relevan sampai sekarang ya. Banyak anak muda di Australia juga ikut menyuarakan dukungan lewat media sosial, kampanye edukasi, dan kegiatan komunitas. Momen ini sekaligus mengingatkan bahwa kata maaf bukan cuma sekadar ucapan ya teman Brodo ya, tapi juga harus diiringi dengan tindakan nyata untuk memperbaiki keadaan. Pemerintah Australia sendiri telah melakukan berbagai langkah rekonsiliasi, termasuk permintaan maaf resmi kepada generasi yang dicuri pada tahun 2008. Jadi, meski begitu teman Brodo, proses penyembuhan dan pemulihan hubungan sosial masih terus berjalan hingga hari ini ya. Dari peringatan ini kita juga bisa mengambil pelajaran bahwa sejarah pahit sebaiknya tidak ditutupi, melainkan dipelajari agar kesalahan yang sama tidak terulang lagi di masa depan. Karena pada akhirnya, menghargai kemanusiaan, budaya, dan keluarga adalah hal penting yang harus dijaga oleh generasi manapun, termasuk anak muda hari ini.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue itu tuang cowok.
3: Welcome semua, satu gram semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: game online. Ternyata memiliki sejarah yang panjang hingga bisa menjadi secanggih dan seseru sekarang ini. Awalnya game online atau daring dimulai sejak tahun 1969 ketika permainan untuk dua orang dikembangkan dengan tujuan awal untuk pendidikan. Kemudian pada awal tahun 1970, sebuah sistem dengan kemampuan time sharing yang disebut Plato diciptakan untuk memudahkan siswa belajar secara online. Dua tahun kemudian, muncul Plato 4 dengan kemampuan grafik baru sebagai penunjang permainan untuk banyak pemain atau multiplayer games. Permainan daring baru benar-benar mengalami perkembangan setelah tahun 1995, di mana pembatasan NSFNet atau National Science Foundation Network dihapuskan, sehingga membuat akses ke domain sangat lengkap dari internet. Tahun 1980-an, Roy Troubadour dan Bartolo Richard membuat pengembangan pertama multi-user dungeon atau MUD di Universitas Essex, Colchester, Inggris. Meskipun kode MUD adalah hak cipta, pada akhir tahun 1983, ratusan salinan ilegal telah didistribusikan di seluruh dunia, hingga akses gratis MUD mulai menggila di universitas dan akhirnya di internet. Dan sejak itu, banyak perusahaan bahkan perorangan yang membuat game online yang bisa dimainkan baik secara gratis maupun secara berbayar. Sementara di Indonesia, permainan daring mulai muncul pada tahun 2001 dengan diluncurkannya Nexia Online, sebuah permainan RPG dengan grafik sederhana berbasis 2 dimensi. Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya John Kennedy Aziz, Bupati Kabupaten Padang Paraman. Saya menyambut hangat dan menyampaikan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah menghadirkan kemeriahan Piala Dunia tahun 2026 langsung ke tengah masyarakat. Luar biasa bagi RRI yang terus konsisten mengudara, termasuk menyiapkan pertandingan sepak bola dunia ini. Untuk seluruh warga, pastikan Anda terus mengikuti perkembangan dan siarannya hanya di Radio Republik Indonesia atau RRI. Jangan sampai ketinggalan. Hayo, kita mari bergabung dengan RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
2: Tenang-tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
1: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
2: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time, cepat, dan biaya juga lebih ringan.
1: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
2: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
1: Loh Bang, cepet banget potongnya.
2: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingatnya.
1: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Dikutip dari rri.co.id, teman berdoa, relawan kemanusiaan asal Indonesia, Rahendro Herubowo, mengungkapkan dugaan kekerasan fisik dan tekanan mental selama ditahan militer Israel. Jurnalis yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla itu mengaku mengalami perlakuan keras selama masa penahanan berlangsung. Menurut Heru, tekanan fisik dan mental mulai dialami para relawan sejak masih berada di atas kapal bantuan kemanusiaan. Heru mengatakan, para relawan juga dipaksa berjalan dengan kepala menunduk saat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Menurutnya, relawan yang mencoba mengangkat kepala langsung mendapatkan tindakan kekerasan dari aparat Israel. Ia juga menceritakan para relawan beberapa kali dibawa menuju ruangan khusus selama masa penahanan berlangsung. Heru menyebut, ruangan tersebut digunakan aparat Israel untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap para tahanan.

0: sejuk sekali. Udara pantai yang segar. Bau apa ini? Bau banget. Ih, kamu merusak kesaduan aja. Jangan ngerokok di sini dong.
1: Iya, tuh aku buang.
0: Kamu jangan buang sembarangan.
1: Lah, emang kenapa? Ntar juga bakal ngalir ke laut.
0: Justru itu bahaya. Untung rokok itu butuh waktu yang lama banget terurai. Duh, kamu ini pokoknya bahaya banget. Pungut.
2: Puntung rokok menyumbang lebih dari 766 juta kilogram sampah beracun setiap tahun. Dan merupakan salah satu sampah plastik yang paling sering dijumpai di pantai, membuat ekosistem laut lebih rentan terhadap kebocoran mikroplastik.
3: Kecap manis menjadi salah satu pusaka penambah cita rasa kuliner khas Nusantara. Namun siapa sangka, kecap bukanlah asli Indonesia dan dulunya bernama Ketsiap. Dikenalkan pertama kali oleh para pedagang Tiongkok saat berekspansi ke Indonesia. Sayangnya, Ketsiap kurang cocok dengan kultur budaya masyarakat Jawa. Dari situlah, kemudian para pedagang berinovasi dengan menambahkan gula kelapa. Sehingga rasa yang dihasilkan berubah menjadi manis sesuai dengan lidah masyarakat Jawa. Selain rasa, penyebutan Ketsiap juga mengalami perubahan. Karena pelafalannya yang sulit, kata Ketsiap berubah menjadi kecap. Perjalanan sejarah kecap manis tentu tak boleh dianggap sebelah mata. Bisa dikatakan jika kecap menjadi hasil persilangan budaya Jawa dan Tiongkok yang masih berjalan manis hingga saat ini.
4: Ngerasa udah paling update soal Piala Dunia? Buat kamu yang hidupnya nggak jauh dari bola, Highlight dan Euphoria Stadium, saatnya upgrade cara kamu menikmati Piala Dunia. Cuma di Pro 2 FM RRI Padang. Kita bahas semua yang lagi viral, dari momen gokil di lapangan, drama pemain, sampai obrolan receh yang relate banget sama kamu. Ada banyak program yang bakal nemenin kamu dari sebelum kick off hingga after match. Gak cuma denger, kamu juga bisa ikutan, share opini, tebak skor hingga debat santai bareng penyiar favoritmu. So, jangan cuma jadi penonton, jadilah bagian dari hype-nya Piala Dunia 2026. Dengerin terus Pro 2 FM RRI Padang. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Teman terbaik kamu.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Brodo. Pemerintah pusat resmi menyiapkan anggaran super besar nih teman Brodo untuk pemulihan pasca bencana di wilayah Sumatera. Nilainya nggak main-main, mencapai 100,16 triliun rupiah. Kabar ini disampaikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Tito Karnavian usai menghadiri rapat Satgas bersama DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta Senin kemarin. Anggaran jumbo tersebut bakal digunakan teman Brodo untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi permanen di berbagai daerah dampak bencana di Sumatera. Saat ini pemerintah disebut sudah memasuki tahap ketiga pemulihan setelah sebelumnya melewati fase tanggap darurat dan masa transisi ya. Artinya fokus pemerintah sekarang bukan lagi penanganan sementara, tetapi membangun kembali fasilitas dan kehidupan masyarakat agar bisa pulih secara menyeluruh. Untuk mendukung proses itu teman Brodo, pemerintah juga sudah menyiapkan rencana induk atau renduk pembangunan pasca bencana. Data dari berbagai daerah terdampak sudah direkap untuk menentukan kebutuhan prioritas selama 3 tahun ke depan. Program pemulihan permanen ini teman Brodo direncanakan berjalan mulai tahun 2026 sampai 2028 dengan pembagian anggaran yang sudah disusun secara bertahap.

Di tahun 2026 sendiri pemerintah mengalokasikan sekitar 38,9 triliun rupiah. Lalu teman Prodo pada tahun 2027 ke depan sebesar 32,9 triliun dan tahun 2028 sebesar 28,2 triliun. Kalau di total ya keseluruhan anggaran pemulihan mencapai lebih dari 100 triliun rupiah. Jumlah ini menunjukkan kalau proses membangun kembali daerah terdampak memang membutuhkan kerja besar dan dukungan dana yang enggak sedikit ya teman Prodo ya. Sebagian besar anggaran nantinya bakal dialokasikan ke Kementerian Pekerjaan Umum untuk pembangunan infrastruktur, nilainya mencapai sekitar 69 triliun rupiah. Selama 3 tahun ke depannya infrastruktur memang jadi fokus utama nih teman Prodo karena banyak fasilitas umum yang perlu diperbaiki mulai dari jalan rusak, jembatan putus, sekolah terdampak hingga pembangunan hunian tetap bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat bencana. Secara keseluruhan, pemerintah mencatat ada sekitar 11.512 kegiatan pembangunan yang akan dilakukan dalam program pemulihan ini. Proyeknya cukup luas ya teman Prodo ya, dan menyentuh banyak sektor penting masyarakat. Beberapa pekerjaan prioritas akan dikerjakan lebih dulu di tahun awal, sementara proyek yang sifatnya penyempurnaan akan dilanjutkan pada tahun berikutnya. Jadi prosesnya dibuat bertahap supaya pengerjaan lebih maksimal dan tepat sasaran ya. Dan buat masyarakat Sumatera, kabar ini tentu jadi harapan baru agar daerah yang terdampak bencana bisa kembali bangkit ya. Apalagi pemulihan bukan cuma soal membangun gedung atau jalan aja nih teman Prodo, tapi juga menghidupkan kembali aktivitas ekonomi, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat. Anak muda pun diharapkan bisa ikut berkontribusi nih menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan supaya daerahnya makin siap menghadapi bencana di masa depan.

Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Produa, welcome back. Masih di program Produa, teman Produa, atau lebih tepatnya kita dari program Sepada di Explorer. Jadi masih program Sepada juga, tapi khusus jam 9 sampai jam 10 ini kita ada program yang bakal ngajakin kamu menjelajahi isu-isu penting dengan cara yang asik, ringan, tapi tetap berbobot ya. Seperti biasa teman Produa, kita hadir buat nemenin aktivitas kamu. Entah kamu saat ini lagi di jalan mungkin karena mau masuk siang, atau mungkin masih di rumah karena hari ini cuti. Atau mungkin lagi kejar deadline sambil dengerin radio kesayangan ya. Tentunya tetap di 90,8 FM. Selamat datang di Sepada di Explorer di Produa RR Padang teman Produa. Selasa ini kita kembali hadir dengan tema yang sangat penting dan relevan, yaitu moderasi beragama. Nah, program yang bakal nemenin siang. Oh, belum siang teman Produa, masih pagi. Pagi kalian dengan obrolan santai tapi penuh dengan makna ya. Jadi di hari ini aku bakal bahas teman Produa tema yang dekat banget sama kehidupan sehari-hari ya, yaitu tentang moderasi beragama. Mungkin kedengarannya serius nih, tapi sebenarnya ya teman Produa ini relate banget sama cara kita hidup berdampingan, saling menghargai dan tetap chill meski punya perbedaan. Di zaman sekarang ya teman Produa ya, medsos nih, media sosial sering bikin orang gampang terpancing debat ya nggak sih? Bahkan cuma gara-gara perbedaan pendapat atau keyakinan itu orang berantem gitu, walaupun online ya. Padahal hidup di Indonesia tuh emang penuh dengan warna, ada banyak suku, budaya, dan agama yang hidup berdampingan sejak lama. Nah, moderasi beragama hadir sebagai cara supaya kita tetap bisa menjaga rasa hormat, toleransi, dan enggak gampang terpecah cuma karena perbedaan nih. Moderasi beragama ya teman Produa bukan berarti mengurangi keyakinan kita loh ya. Justru sebaliknya, kita tetap bisa menjalankan agama dengan baik sambil tetap menghargai orang lain. Karena pada dasarnya semua agama mengajarkan kebaikan, kedamaian, dan saling menghormati. Jadi bukan soal siapa yang paling benar nih teman Produa, tapi bagaimana kita bisa hidup rukun di tengah keberagaman yang memang nano-nano nih. Memang manusia itu beda-beda teman Produa, jadi kita harus kompak walaupun memang berbeda.

Nah, buat anak muda, peran ini penting banget ya. Karena generasi sekarang adalah generasi digital yang cepat menerima informasi, tapi juga gampang terpengaruh kalau enggak bijak menyaringnya. Makanya penting banget buat punya pikiran terbuka, teman berdua, enggak gampang ikut terprovokasi dan lebih memilih menyebarkan energi positif daripada kebencian di media sosial maupun di dunia nyata. Nah, pagi ini teman berdua, kita bakal ngobrol santai soal gimana sih cara anak muda menjaga toleransi di lingkungan pertemanan, sekolah, kampus, sampai media sosial. Jadi tetap stay tune ya, karena akan banyak cerita, sudut pandang menarik, dan tentunya obrolan hangat yang bisa bikin kita makin sadar kalau perbedaan itu bukan penghalang buat tetap bersatu. Jadi tetap bersama aku di Spadadi Explorer, karena pagi ini kita akan belajar hal penting yang bukan hanya menambah wawasan, tapi juga bisa menyelamatkan nyawa. Jadi selamat mengikuti dan semoga bermanfaat ya teman-teman berdua.

0: itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
3: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
2: Tahu aja kamu.
3: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
4: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, RRI. Ya, saya Muhammad Arif Wicaksono. Menurut saya sendiri ada 11 grup Piala Dunia hari kali ini berbeda kan, diikuti oleh 48 negara di mana tuan rumah Meksiko ada di grup A, tuan rumah Kanada di grup B, dan tuan rumah Amerika di grup D. Untuk grup sendiri mungkin analisanya karena ada Meksiko, Afrika Selatan, Korea Selatan, dan Ceko. Ya, 1-2 lolos ke babak selanjutnya ada Meksiko dan Korea Selatan menurut saya, karena Meksiko memang sepak bolanya oke. Dan dia tuan rumah, serta Korea Selatan lebih unggul lah dari Afsel dan Ceko yang saat ini biasa aja. Terus grup B ada Kanada, Bosnia, Qatar, Swiss. Kembali lagi Kanada sepertinya lolos karena memiliki tim yang cukup oke dan mereka tuan rumah. Nah, untuk pendamping Qatar ini ada sengit antara Bosnia dan Swiss. Cuma menurut saya Swiss lebih oke karena memiliki pemain-pemain yang oke dan liga yang lumayan. Grup C ada Brazil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Nah, ini kemungkinan besarnya Brazil lolos ya, dengan sedikit mudah. Terus didampingi Maroko. Di grup D ada Amerika, Paraguay, Australia, dan Turki. Nah, untuk 4 tim ini cukup sulit, grup berat, karena 4-4-nya cukup kuat. Apalagi Turki sedang bagus-bagusnya. Australia tidak bisa dibilang tim penggembira beserta Paraguay. Jadi ini cukup sulit. Tapi menurut saya ya Amerika dan Turki bisa lolos ke babak selanjutnya. Terus ada grup E yang isinya Jerman, Curaçao, Ivory Coast,

Belanda kemungkinan lolos, terus didampingi oleh Jepang karena Jepang sangat-sangat oke untuk berhadapan head to head dengan Swedia dan Tunisia yang notabene di bawah mereka. Terus ada grup G, Belgia, Mesir, Iran kalau jadi ikut dan Selandia Baru. Ini ya sosok lah Belgia bisa lolos, dan menurut saya pendamping Belgia ini Iran karena Iran lebih kompetitif dan lebih rata timnya daripada Mesir. Grup H, Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Ini kemungkinan besar ada Spanyol dan Uruguay sih. Sudah agak kebaca juga. Grup I ada Prancis, Senegal, Irak, dan Norwegia. Nah, untuk lolos grup, kemungkinan ini ada Prancis karena Prancis juga lagi bagus-bagusnya. Dan untuk runner-up-nya atau satu tim lagi yang lolos ada Norwegia kalau menurut saya. Di grup J, Argentina, Aljazair, Austria, dan Yordania. Sepertinya Argentina dan Aljazair. Terus grup K, Portugal, Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Ini grup yang cukup lumayan juga. Tapi sepertinya Portugal akan berdampingan dengan Kolombia untuk lolos ke babak selanjutnya. Grup L ada Inggris, Kroasia, Ghana, dan Panama. Mungkin Inggris dan Kroasia ini. Untuk analisa selanjutnya, saya harap Piala Dunia ini diikuti oleh semua klub yang

Perancis itu punya kedalaman squad yang bagus sekarang untuk tahun ini. Terus masih memiliki generasi emas seperti Mbappe, Tchouameni, ada Kamavinga di sana. Terus karena regenerasinya jalan terus, kekurangannya masih sedikit bergantung dengan Mbappe di partai-partai besar. Satu lagi peluang juara itu kemungkinan ada Argentina, sedikit di bawah Prancis menurut saya, tapi mereka sebagai juara bertahan pasti ingin mempertahankan gelar. Supporternya pasti lebih banyak karena satu benua dengan tuan rumah, punya mental yang sudah terbentuk. Mereka main kolektif pasca Messi sudah menua dan taktikalnya matang. Dia punya pemain yang tua dan muda, tapi efeknya karena selama ini sering bergantung kepada Messi, dan ketika sekarang Messi sudah mulai menurun, itu yang membuat mereka sedikit melemah. Makanya saya lebih mengunggul Prancis. Tapi menurut saya ada dua, itu tim yang berpeluang sampai ke final atau juara. Mungkin itu saja. Semoga Piala Dunia hari besok lebih menarik untuk ditonton.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Sampah, satu kata yang dapat menjadi penyebab bencana besar jika tidak dikelola dengan baik. Di Indonesia, pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menetapkan kerangka regulasi untuk pengelolaan sampah. Menurut Wikipedia.com, pengelolaan sampah adalah cara kita menangani sampah dari awal hingga akhir supaya lingkungan tetap bersih, sehat, dan aman. Berikut langkah yang mudah diingat dalam pengelolaan sampah. Pertama, mengoptimalkan penggunaan barang. Kedua, memisahkan antara sampah organik, anorganik, dan berbahaya. Selanjutnya, mengumpulkan dan membuang sampah pada tempat yang benar, dan mendaur ulang serta mengolah sampah menjadi barang baru atau kompos. Jangan lupa ya, lakukan pengelolaan sampah dengan tepat. Kurangi, pilah, daur ulang, dan buang dengan benar, agar bumi tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk kita semua.
3: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.
2: Berkenalan dengan kucing ras asli Indonesia. Kucing Busok menjadi satu-satunya kucing ras asli di Indonesia. Kucing ini juga telah diakui secara internasional oleh World Cat Federation. Kucing Busok berasal dari pulau ras yang masuk wilayah Madura. Kucing Busok memiliki ciri yang cukup khas, ekornya yang sangat pendek tapi bisa berdiri tegak ke atas. Bentuk wajah persegi di bagian atas tetapi lancip di bagian bawah. Sekilas, kucing Busok memiliki garis wajah mirip leopard tapi dengan bentuk tubuh kucing kampung. Warna bulu kucing Busok umumnya abu-abu polos kebiruan. Bulunya juga sedikit lebih tebal jika dibandingkan dengan kucing kampung atau kucing domestik lainnya. Ternyata Indonesia punya kucing ras aslinya.

0: Bola Dunia. Hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Saya Muhammad Abdul Majid Ikram, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menjadi host daripada penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola yang akan diselenggarakan pada pertengahan tahun ini. Semoga apa yang disiarkan oleh RRI ini dapat bermanfaat dan tentunya bisa menjadi hiburan sekaligus mengedukasi masyarakat bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi kebanggaan tidak hanya bagi negara-negara yang ikut tapi juga bagi Indonesia. Kita juga bisa melihat bagaimana RRI terus hadir dan tetap dekat untuk menjadi bagian masyarakat Indonesia terutama melalui penyatuan siaran-siaran seperti Piala Dunia 2026. Jadi selamat dan sukses buat RRI dan Piala Dunia 2026. Mudah-mudahan 4 tahun berikutnya Timnas Indonesia juga bisa menjadi bagian dari Piala Dunia Sepak Bola 2030.
0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2030.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Selamat pagi teman Pro 2, info Pro 2 hari ini Selasa 26 Mei 2026 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama teman Pro 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan atau Kemen P3A mendorong perempuan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan melalui penguatan ketahanan pangan desa. Perempuan juga dinilai penuh memperoleh ruang lebih besar dalam pembangunan serta pengambilan keputusan tingkat desa. Ia menilai perempuan tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat pembangunan saja. Menurutnya, perempuan juga harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintahan desa. Karena itu, Kementerian P3A mendorong penguatan partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan melalui kebijakan afirmatif. Veronica menyoroti perempuan menjadi kelompok paling terdampak bencana namun tetap tangguh menjaga keluarga dan komunitas sekitar. Ia berharap praktik baik komunitas perempuan menjadi masukan penyusunan kebijakan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan nasional. Informasi berikutnya teman Pro 2, AC Milan gagal mengamankan

tempat di Liga Champions musim depan usai kalah 1-2 dari Cagliari di kandang sendiri. Laga pamungkas Serie A Italia 2026 itu berlangsung di San Siro, Milan. Cagliari menang tampil agresif saat menghadapi Milan dengan De Pedro langsung mendapat kartu kuning pada 2 menit pertama. Rossoneri pun segera membalas saat Alexis Salemakers menerobos ke kotak penalti berkat umpan brilian dari Santiago Jimenez. Hasil ini membuat Rossoneri gagal meraih kemenangan ke-8 di hari terakhir dalam 9 musim terakhir. AC Milan hanya bisa lolos ke Liga Eropa UEFA musim depan akibat kekalahan ini. Sementara kemenangan Cagliari memutus rentetan 6 pertandingan tanpa kemenangan di kandang lawan. Tim asal Sardinia tersebut mengakhiri musim 2025-2026 dengan finish di posisi ke-14 klasemen. Informasi terakhir teman berdoa, serial The Boys kembali menghadirkan musim terakhir dengan konflik besar antara kelompok Vigilante dan para pahlawan super bermasalah. Musim kelima tersebut melanjutkan ancaman Homelander terhadap dunia sekaligus memperlihatkan perjuangan terakhir Billy Butcher. Alur cerita musim penutup berfokus pada usaha The Boys menghentikan kekuasaan Homelander yang semakin sulit dikendalikan dan berbahaya. Hugi, Annie, serta anggota lainnya menghadapi pengkhianatan besar sambil mempertaruhkan keselamatan banyak orang demi menghentikan para super. Anthony Starr juga kembali memainkan Homelander yang digambarkan semakin brutal serta memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat luas. Jensen Ackles juga dipastikan muncul lagi sebagai Soldier Boy yang sebelumnya menjadi salah satu karakter paling mencuri perhatian penggemar. Demikian info Pro 2 jam 10 waktu Indonesia Barat.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Mudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng guestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z-Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: 90,8 FM, teman terbaik kamu, teman pro 2.
1: Yeay, 92,4 FM, suara budaya Sumatera Barat. Ada suara One sih, Nan.
0: Ada suara pro 4 nih.
1: Iya, ada One di Siko.
0: Halo, One. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah.
1: Libet, One. Pertama baca rolego. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Robi.
0: Halo One, selamat siang. Kabar Robi? Alhamdulillah baik. Good. I'm good.
1: Rancak bana.
0: I'm good.
1: Kok gagah bana jaket Robi kok gini kok?
0: Iya, jadi
1: di mam ya.
0: Dilan.
1: Oh, jaket Dilan. Iya, Robi. Ah, jadi mangawak kini Kobi?
0: Iya, mang ini. Mangga gitu saat ini. Kita lagi di program mana ini, teman Pro 2? Aku juga bingung, tiba-tiba langsung bingung. Ada foto penyiar Pro 4 ini. Kayaknya nih,
1: iya.
0: Oh iya, ini kayaknya program baru kita ya, One ya?
1: Iya, jadi Iko kok pramauta. Sebelum bisua, yes. Emang programnya bana.
0: Betul.
1: Di hari Kamis.
0: Kamis, minggu keempat.
1: Live.
0: Ya.
1: Setiap minggu kampe.
0: Betul, jam 8 malam sampai jam 9 malam ya.
1: Betul bana, dan yang pastinya kita kini ndak berdua sedo. Di perampe ada dan mengawani One.
0: Wah, siapa tuh di perampe?
1: Ada si cantik.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, tapi di studio Prodo juga ada si ganteng nih.
1: Sana
0: yang akan menemani aku juga. Oh, mungkin suaranya bisa didengarkan.
2: Udah dari udah kelihatan itu gantengnya.
3: Siapa?
2: Pasti ini yang biasanya siaran di studio hijau kan?
3: Nah, itulah.
1: Iya, bagus kasinan.
3: Studio biru ini.
1: Studio biru. Lain enggak melibet muncung itu.
3: Studio biru. Ah,
1: enggak.
3: Jadi aku hidup di dua dunia.
0: Agak unik ya kali ini ya.
2: Amfibi dia.
1: Katak.
0: Agak unik hari ini karena aku di sini penyiar Pro 2 satu orang dan penyiar Pro 4 tiga orang ya. Diserang ya.
1: Dia dikerubungin.
2: Jadi ngapain Pro 2 dan Pro 4 bersatu di siang hari ini?
3: Coba ditebak.
0: Tadi kan udah dispel.
3: Oh,
0: udah pramauta.
2: Pramauta. Karena di bulan lalu itu udah kita laksanakan perdana program Mauta.
1: Udah launching ya.
2: Ngobrol asik ala orang awa.
1: Mauta, ngobrol asik ala orang awa. Nah, itu kan?
2: Itu batu abana One.
1: Mantap acaranya kok.
2: Mantap. Dari nan ado patang itu kayaknya menampak abana bolak balik anda sini. Baru bah panggilan yang patang dipanggil om, kini lah dipanggil mak.
3: Betul.
2: Pak Ete, Pak Apu.
1: Mungkin
3: gitu emak ya. mak.
1: Tapi tunggu lo, mungkin bisa di spill sakete apa temanya ke patang. Mbak aku main tampa-tampa sih cek ini kok.
2: Jangan kecean kalau One ini mau monitor ya One mentang-mentang saki One.
1: One lagi saya.
2: One lagi.
1: Pendengar kita mungkin ada ndak monitor.
2: Oh iya.
1: Karena itu tuh kan ndak lewat on air do kan.
2: On air lah nih.
1: On air patang tuh.
2: On
1: air patang tuh di sana.
3: Nice.
2: Apa tuh?
3: One itu kemarin monitor sedang di ruang operasi.
2: Oh.
1: Allah cegah
3: ala kalau. Kasiannya menonton Prompe sama Pro 2 ya kan.
2: Iya. Jadi panggilan kita ke One ini udah apa sesuai itu? Ini.
3: Betul. Udah,
2: ya, sesuai. Jadi orang yang dituo kan, yang paling tuo lagi tuh. Tuo bana.
1: Kok pakai mana?
2: Dandan nih.
3: Lakariput One itu lakariput.
2: Jadi dulu pembahasan Wak Nampar Tamu di episode yang pertama itu One, kita bahas lah tuh Ba'a panggilan di dalam keluarga dan subananyo dek Wak Urang Benangko. Jadi dan salura urang di Pao Om, di Pao Ante kan, di Angkel, di Aunty kan.
0: Aku sih manggilnya Angkel ya.
3: Oh, sampai sekarang belum berubah.
1: Nah gitu, kayak sendi ya, engkel-engkel gitu.
2: Engkel. Ya, tapi kan kita tahu dia bukan orang Minang.
1: Oh, itu wajar lah.
3: Ya, tapi darahnya
1: tapi
3: Minang.
1: Tapi ada darahnya Minang.
2: Ya,
1: darah
2: mana coba ini. Tetesin.
3: Coba Bi pakai jarumnya Bi, yuk dicek dulu nih.
1: Yang hitam darah.
2: Jangan.
1: Jadi memang sekarang tuh alah banyak panggilan-panggilan tuh hilang di peredaran.
2: Betul. Lebih merasa keren jo sapaan-sapaan
3: dan dipanggil
2: yang kekinian.
0: Hey bro, gitu.
1: Dan itu malah membuat generasi muda kita hilang jati diri, betul nggak sih?
2: Iyo.
3: Betul. Nanti lama-lama bakal nggak ada lagi itu budaya Minang kan? Lama-lama bakal blur.
1: Kok si Malin bentuk itu masuk ini je?
3: Tapi menyesuaikan Malin. Ada sama
1: dengan
3: Robi.
1: Betul. Jadi bang, lanjut. Siapa nama sih nak?
3: Di sini Ari dong.
1: Oh Ari.
3: Bro Ari.
1: Bro Ari. Bapak Ari, lanjut Ari.
3: Ya itu, artinya nanti ujung-ujungnya nanti bakal blur kan? Bakal blur. Budaya Minang kita lama-lama bisa punah atau hilang. Nah itu gak ada orang Minang deh dok.
2: Betul.
3: Itu generasi muda wak yang wajib untuk melestarikan itu.
2: Betul.
3: Betul. Aku ada puncak umuahnya.
2: Gila
3: tuh lah.
1: Tapi kalau Robi walaupun darahnya Minang sakete enggak banyak ban. Iya. Itu pernah mendengar sapaan-sapaan Minang gitu.
0: Pernah. Awak pakai bahasa ini ya.
2: Kurang banget. Indonesia aja. Jadi itu topik nasabalunnya di yang minggu kini kok. Kita kamado kan Bali ya di tanggal 27 Mei 2026. Tema nan rasonyo bisa menjadi pahinge kita Bali ya. Mbak acara membagi bantang terandam kok ndak yo ha.
0: Iya, koreksi kami C, bukan 27 Mei tapi 28 Mei.
2: Itu lagunya kita basamo nah
1: itu. Untuk mengingat
2: kan iko baru masuk ke promo dah. Baru mengejekan yang kepatang sih baru. Baru
1: oh, mengejar salah.
3: Mengejar salah dulu kan.
2: Aduh, anu siaran anjing. Jadi kalau begitu. Jadi kan penasaran tuh. Adonan kita ajak berbincang beko dari Proampe. Ado pulo kita ajak berbincang dari Produo. Jadi ada dua sisi nan kita bahas besok kok. Nah, lebih menariknya itu langsung di studionya kita masing-masing.
1: Dan ado narasumber yang kompeten membahas tentang
2: tuh. Betul banget Oni. Jadi jangan lupa simak.
1: Betul. Nah, kira-kira apa tema kita bisa?
2: Temonya nih.
3: Temo nan katanya apa? Langgam katonan ampe.
2: Langgam katonan ampe.
1: Wah, itu nyo nih. Itu rancak banget kalau dibahas.
2: Makanya untuk yang penasaran jangan lupa simak jam 8 malam hari Kamis tanggal 28 Mei 2026.
3: Bisa langsung di Produo sama Prompe.
1: Satio Minggu Kampe jam 8 malam Produo Jo Prompe.
2: Betul banget.
3: Setuju.
1: Satu.
2: Jadi jangan lupa sana pandangan.
1: Oke.
3: Kini Wak pamit lagi. Santasenya.
2: Sudah biarkanlah One persiaran balik bahasa mau udara.
1: Awak sekedar magi informasi kan sana pandangan. Sekaligus awak mentes-tes.
2: Oke. Iyalah kalau begitu. Gitu. Terima kasih sana, jangan lupa simak program mau tadi.
3: Program dan 4 RRI Padang.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
3: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu, jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera, jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.

0: Total belanjaannya Rp500.319, Pak.
1: 19 rupiah?
0: Iya, Pak. Ada kartu debit Bank Nagari nggak, Pak?
1: Hah?
0: Iya, Pak. Kami menerima kartu dari Bank Nagari sebagai pembayaran. Lebih gampang bayar belanjaan, juga nggak perlu punya koleksi receh di rumah, kan?
2: Gunakan kartu debit Bank Nagari Anda dalam berbelanja. Dapatkan kemudahan berbelanja, mini ATM, pemindah bukuan, pembelian voucher pulsa, serta pembayaran berbagai tagihan.
3: Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Produser Padang, teman terbaik kamu. Welcome back teman Produa. Baik, balik lagi dengan aku di sini teman Produa. Selamat pagi. Tadi aku ada ini ya teman Produa ya. Tadi ada promo untuk program Mauta yang akan live nanti dari Produa dan Pro 4 di hari Kamis. Teman Produa Kamis 28 Mei jam 8 malam jam sampai jam 9 malam. Seperti biasa nanti dari Pro 2 penyiarnya adalah Hasrini dan nanti dari Pro 4 penyiarnya adalah Bang Yudi. Wah, seru banget nih teman Pro 2. Nanti kita akan membahas sesuatu yang memang hal-hal untuk hal-hal yang minang untuk anak muda pokoknya teman Pro 2. Pokoknya kalian pantengin aja ya nanti di hari Kamis ya. Sekarang jam 10 pagi teman Pro 2, kita di program Pro 2 Hitlist bareng aku yang siap nemenin kamu. Gimana kabarnya hari ini teman Pro 2? Semoga selalu ceria dan bahagia ya. Yang tadi abis olahraga siapa tunjuk tangan? Pasti gak ada. Kalau ada pasti capek kan kalian. Nah kalau kalian capek asiknya emang dengerin Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Sampai jam 12 ini aku akan temenin kamu dengan deretan lagu paling hits dan update dari dalam maupun dari luar negeri.

Nanti juga aku akan nemenin kamu teman berdua dengan selain deretan lagu paling hits, aku juga akan bakal muterin chart musik terpopuler yang lagi naik daun ya, dan pasti bikin suasana hati kamu yang makin happy dan makin smiley. Gak cuma lagu lokal, lagu mancanegara juga boleh banget teman berdua, dan negara yang terbaru, lagu lama pun selagi masih ada di library kita bakal akan kita puter ya. Dan seperti biasa, aku juga gak muterin musik aja nih teman berdua, tapi juga bakal kasih info seru seputar dunia musik tentunya. Dan selama program ini berjalan, boleh banget kalian mau berinteraksi bisa gabung di line telepon 0751 27482 atau di WhatsApp 0811 665508. Dan teman produk kalian boleh gabung di live streaming kami di Era Digital via smartphone. Berarti kamu harus download di Play Store ya teman produk ya. Kalau kamu udah download berarti kamu keren. Nanti kamu tinggal lanjut lagi, kamu bisa juga kita langsung streaming di website rri.co.id. Nanti di menu searching kamu pilih aja RRI Padang, terus pilih RRI Pro 2, jangan yang lain. Oke, pastiin teman produk denger sampai selesai jam 12 siang nanti ya, karena siapa tahu lagu favorit kamu masuk dalam list hari ini. Oke, stay tune bareng kita. Kita lanjut dulu ke lagu berikutnya. Ini lagu terbaru dari Zayn, judul adalah Sideways. Check it out teman berdua.

0: Aku pengen jadi anak jagoan. Pasti teman-teman di sekolah tidak berani ngebully aku.
1: Nak, kamu gak kasihan sama ibu dan ayah? Udah capek-capek cari uang untuk biaya sekolah. Eh, kamu balas bukan dengan prestasi belajar, malah ingin diakui jadi jagoan.
0: Kalau begitu, mulai sekarang aku ingin balas kebaikan ibu dan ayah dengan prestasi belajar.
1: Nah, itu baru jagoan ibu. Bayarlah letih orang tua mencari biaya sekolah dengan menjadi siswa berprestasi, bukan siswa yang jago bully.
2: Meski termasuk ke dalam penemuan sepele, resleting memiliki sejuta manfaat bagi kehidupan manusia saat ini. Siapa sangka, ternyata penemuan alat ini adalah hasil dari ketidaksabaran sang penemunya yang bernama Whitcomb Judson pada sekitar tahun 1890-an. Saat itu, ia berusaha mempersingkat waktu untuk melepas sepatunya yang membutuhkan waktu hingga 15 menit. Hasilnya, ia sukses mencetak sejarah penemuan resleting sebagai sebuah pengait untuk melepas dan mengunci sepatu ketika dipakai.

0: jalan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
0: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
4: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
5: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
6: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta? Setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta? Ngobrol asik ala orang awak.

90,8 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di tengah ramainya persaingan dunia K-pop nih yang makin penuh warna, grup rookie sensasional 50-50 akhirnya resmi membuka era comeback terbaru mereka, teman Pro 2, lewat single pro release berjudul Starstruck yang dirilis pada 15 Mei 2026 lalu. Begini jadi langkah awal menuju mini album keempat mereka, teman Pro 2, bertajuk Imperfect, I'm Perfect yang dijadwalkan meluncur pada 1 Juni mendatang. Comeback kali ini terasa spesial banget nih karena jadi aktivitas perdana mereka di tahun 2026 setelah sekitar 7 bulan vakum sejak digital single terakhir pada November lalu nih, teman Pro 2. Nanti akan kita puter ya lagunya ya, single November waktu itu lagunya itu Oops My Bad. Lagu untuk yang ini teman berdua begitu dirilis, Starstruck itu langsung bikin heboh para penggemar karena menghadirkan warna musik yang jauh lebih berani dibanding konsep mereka sebelumnya. Kalau dulu identik dengan nuansa dreamy dan manis ya, kini Kina, Channel Moon, Yewon, Hana, dan Athena tampil lebih fierce nih dengan sentuhan electric synths intense yang langsung menghantam sejak intro lagu dimulai ya. Jadi buat EDM yang energik dipadukan dengan hook super adiktif, sukses bikin lagu ini terasa seperti anthem dance pop futuristik yang siap diputar nonstop di playlist anak muda. Waduh.

nggak cuma dari sisi musik ya teman-teman Brodoy, visual dan konsep yang dibawa juga terasa makin matang dan sinematik. Video musik Starstruck sendiri hadir dengan nuansa retro space bercampur elemen horror yang misterius, bikin suasana lagu terasa lebih dramatis dan sinematik ya. Aura gelap yang ditampilkan jadi sesuatu yang fresh buat 50-50, apalagi dipadukan dengan rap yang lebih tegas dan penuh dengan percaya diri. Perubahan ini memperlihatkan kalau mereka teman-teman Brodoy mulai mengeksplor identitas musikal yang lebih luas dan enggak takut keluar dari zona nyaman nih. Menariknya lagi ya, lirik dalam lagu ini juga dipenuhi metafora unik tentang rasa kehilangan arah dalam emosi dan hasrat yang meledak-ledak. Wow, keren banget ya. Meski konsepnya lebih eksplosif nih teman Brodoy, harmoni vokal khas 50-50 tetap terasa kuat dan jadi ciri utama yang masih dipertahankan ya. Produksi musik yang lebih pulisit membuat comeback kali ini terdengar lebih matang sekaligus menunjukkan perkembangan musikal mereka yang semakin serius.

Sejak viral secara global ya teman Brodea lewat lagu Cupid, nama 5050 memang terus melesat sebagai salah satu grup K-pop dengan pertumbuhan internasional tercepat ya. Popularitas mereka nggak cuma besar di Korea Selatan aja nih, tapi juga berhasil mencuri perhatian pasar musik global. Karena itu, comeback lewat Starstruck dianggap sebagai momen penting untuk memperkuat posisi mereka di industri K-pop internasional yang persaingannya makin ketat. Jadi menjelang perilisan mini album Imperfect I'm Perfect, 5050 juga sudah menyiapkan berbagai teaser dan konten promosi untuk menjaga hype para fans selama masa countdown berlangsung. Jadi banyak penggemar penasaran nih apakah album terbaru ini bakal jadi era paling berani mereka sejauh ini. Nah yang jelas teman berdua, lewat Starstruck mereka berhasil memberikan sinyal kalau tahun 2006 bakal jadi salah satu chapter paling menarik dalam perjalanan karir mereka. Kita tunggu aja ya.

0: Oi, nak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
1: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
3: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
4: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan. Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.
5: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Salullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dikutip dari rri.co.id, Taman Prodoa Masjid Istiqlal Jakarta telah menerima puluhan hewan kurban dari Presiden dan tokoh masyarakat menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Hal tersebut disampaikan langsung Menteri Agama Nasaruddin Umar. Nasaruddin menyatakan penerimaan hewan kurban di Masjid Istiqlal masih dibuka hingga hari Tasyrik. Menurut dia, jumlah hewan kurban masih berpotensi bertambah dalam 2 hari menjelang pelaksanaan Idul Adha di tahun ini. Ia menjelaskan tema Idul Adha tahun ini sejalan dengan gagasan ekoteologi dan kurikulum cinta yang tengah dikembangkan Kementerian Agama. Tema tersebut diharapkan dapat dielaborasi dalam khutbah-khutbah Idul Adha di berbagai daerah.

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kecanduan konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu

0: Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.
1: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
2: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
1: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
2: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan. Kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat. Per liternya bisa tembus 51,7 km.
1: Kalau bagasi?
2: Bagasinya 18 liter, bro. Bisa muat banyak.
3: Honda Vario 125. Mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.
4: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

90,1 FM teman terbaik kamu teman Pro 2. Gak kerasa kita udah sampai di penghujung program Pro 2 Hitlist hari ini ya. Terima kasih buat kamu yang udah dengerin dan request lagu-lagu kece sepanjang program ini berjalan di Instagram ataupun di WhatsApp ya. Jangan lupa besok kita balik lagi dengan deretan lagu paling hits dan update dari musisi favorit kamu. Yang belum keputar, mohon maaf, gak usah khawatir teman Brodo, besok masih ada lagi. Nanti kalian request lagi besok ya. Kalau bisa sebelum jam 10 kalian udah request teman Brodo biar kita puterin. Stay tune teman Brodo, tetap di Pro 2, keep spirit teman Pro 2, terus jadi bagian dari warna musik Indonesia ya. Nanti dilanjut lagi dengan Uda Guspri yang di program Rang Mudo Kreatif ya. Kira-kira nih mau bahas apa nih? Nah, aku denger-denger spill kayaknya nanti ada narasumber nih teman Pro 2. Narasumbernya dia membawa sebuah produk makanan. Nah, apa itu kalian penasaran? Daripada kalian penasaran, nanti stay aja ya, nanti jam 12 siang nanti Uda Guspri yang akan memandu kalian, dan aku juga sekaligus izin undur dari ruang dengar kamu teman Proda. Nanti lanjut lagi dengan Uda Guspri sampai di sore hari ya. Begitu sebelum aku terpamit, aku puter dulu nih lagu dari Martin Garrix biar kalian featuring Ed Sheeran biar kalian goyang-goyang. Oke, okay? Check it out teman Proda. Dan aku izin undur diri. Bye bye.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama Papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pa? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat Papa.

0: Bagus gak, Pak?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Grooming. Proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan, seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.

Dari kawasan Serumba 12 Padang, 90,8 FM, Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, ketemu lagi nih siang hari ini di hari Selasa yang cerah, tanggal 26 Mei tahun 2026. Teman Pro 2, Adi Guspri temenin kamu sampai nanti sore jam 6. Kita di Rang Mudo Kreatif dulu, jam 12 sampai jam 1. Dan kita informasiin juga teman Pro 2. Selain info seputar UMKM, siang hari ini akan ada kumandang azan zuhur juga di jam 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat. Tapi kita ke lagu yang satu ini dulu di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

dari Abdullah bin Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa pada kebaikan dan kebaikan itu membawa pelakunya ke surga, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berkata benar sehingga ia tercatat di sisi Allah sebagai orang yang benar. Sesungguhnya dusta itu membawa pada keburukan dan keburukan itu membawa ke neraka, dan orang-orang yang membiasakan dirinya berdusta sehingga ia tercatat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai seorang pendusta.

0: Dari kawasan Sudirman 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2. Selamat siang dan selamat bersama kembali dalam segmen Rang Mudo Kreatif. Nah, setiap hari Selasa dan Kamis sebenarnya teman Pro 2 kita mendatangkan narasumber dari berbagai macam bidang UMKM. Nah, siang hari ini kembali kita hadirkan salah satu narasumber kita yang mengelola sebuah UMKM juga, teman Pro 2. Dan obrolan ini bisa kamu simak di frekuensi 90,8 MHz, juga di aplikasi streaming kita di rri.co.id, juga RRI Digital. Nah, kita juga lagi live streaming ini, teman Pro 2, di channel YouTube kita ya, di RRI Pro 2 Padang. Jadi nanti obrolannya bisa kamu saksikan kembali setelah tayangannya selesai, atau kalau mau gabung sekarang juga bisa sih di live kita. Yang mau nanya-nanya juga bisa ke WhatsApp kita di 0811-66559-08 ya, teman Pro 2. Nanti yang mau nanya di WA atau di kolom komentar di YouTube kita juga bisa. Kita sapa dulu narasumber kita di siang hari ini, ada Kak Alfionita yang siang hari ini bergabung bersama kita melalui jaringan Zoom, teman Pro 2. Dimana Kak Alfionita ini dari UMKM Keripik Nur Hayati. Halo Kak Alfionita, selamat siang, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, halo juga Bang Gefri.
0: Iya, Kak Alfionita, kabarnya gimana nih Kak Alfionita?
1: Kabarnya baik Bang.
0: Baik ya. Ini lagi di mana ini Kak Alfionita? Kayaknya lagi di luar ruangan ya?
1: Iya Pak.
0: Lagi di tempat kerja, Kak Alfionita?
1: Jangan.
0: Apa?
1: Lagi melayat, Bang.
0: Oh, lagi melayat. Oh, lagi
1: melayat.
0: Oke, mungkin dalam suasana duka juga ya, kita turut berduka cita juga. Tapi ini kita usahakan sebentar mungkin, biar nanti urusan Kak Alfionita yang lain bisa segera terlaksana juga ya Kak Alfionita. Tapi ini kita mau nanya-nanya dikit soal keripik Nur Hayatinya Kak Alfionita ini. Oke, Kak Alfionita boleh dong diceritain keripiknya, usaha keripiknya mulai dari kapan?
1: Ya, dari tahun 2025 berdirinya. Awal-awal itu SD baru. Mama juga pertama dulu di sekolahan SD Bang. Pak ya, kawan, kami suruh Kak Kuan itu. Di kelas 3 SD Mama berdiri banyak orang bilang ini pada persen di dua ribu aku ada mana prinsip jadi di teruskan seorang belum ada akan
2: yang berbeda. Dulu kan awal mulanya cuma keripik singkong. Sekarang keripik singkong itu udah dijadikan ada asin manis, ada pedas, ada juga kayak pernah ada telur, ada rendang, telur biar ada sama keripik. Kalau yang saya kan yang Pak Ia itu tapi kedalin.
0: Oke. Kak Alfionita, ini kayaknya kendala di jaringan juga. Audionya Kak Alfionita rada-rada terputus ini. dan tidak lancar penerimanya ke kita, mungkin bisa pindah lokasi ke Alfinita, ke tempat yang lebih bagus jaringannya, biar nanti biar lebih lancar juga kita berbicaranya gitu loh ke Alfinita. Soalnya dari tadi agak putus-putus. Apa? Oke, sambil ke Alfinita ini mencari tempat yang lebih baik untuk lokasi jaringannya yang lebih memadai gitu ya teman berdua. Kita informasiin juga kalau Kak Alfionita ini dari Keripik Nurhayati. Nah, kita belum tanya nih sebenarnya nama Keripik Nurhayati ini dari mana gitu ya. Mungkin ada alasan tersendiri. Kak Alfionita?
2: Ya?
0: Mungkin bisa diceritain juga ini nama Keripik Nurhayatinya dari mana, Kak Alfionita?
2: Nama Nurhayati ini dari apa, Pak? Daerahnya di Padang.
0: Daerah mana?
2: Tarang. Tarang putih itu, Pak.
0: Oh, Taram. Oh, Nurhayati sendiri terinspirasi dari mana itu?
2: Nurhayati ini nama mama, Pak.
0: Oh, gitu. Jadi dari nama mama ya dibikin ya. Dan dari 2025 berarti dari ya. Sampai sekarang udah berjalan setahun ini ya Kak Nurhayati ya.
2: Daftar mereknya udah setahun.
0: Oh, daftar mereknya udah setahun. Sebelumnya udah mulai juga tapi belum terdaftar mereknya gitu ya.
2: Dulu sebelum daftar merek itu dulu kayaknya semakin hari. Jadi kerennya semuanya situ udah banyak yang make, maka disarankan Nurhayati aja.
0: Oh gitu. Terus gimana tuh prosesnya sampai sekarang? Produksinya itu per hari kan Nurhayati atau per berapa, per ada orderan atau gimana Kak Nurhayati? Kak Alfinita? Okay. Kak Nurhayati ini kendalanya kayaknya masih di jaringan. Nanti kita coba sambungkan kembali. Kalau nggak bisa lewat Zoom, mungkin nanti kita hubungi melalui via telepon ya, Kak Nurhayati ya.
2: Ya.
0: Oke, kita coba istirahat dulu sejenak. Dan nanti kita sambungkan kembali bersama Kak Nurhayati, Temu Pro 2. Untuk itu tetap sama kita di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Dan kita masih ngobrol-ngobrol nih sama Kak Alfionita, walaupun tadi sempat terputus. Dan sekarang biar lebih lancar komunikasinya, kita beralih ke jaringan telepon. Mungkin di tempatnya Kak Alfionita juga lagi ada kendala jaringan gitu ya. Tapi saat ini Kak Alfionita sudah terhubung kembali bersama kita melalui jaringan telepon. Kita sama sapa kembali. Halo Kak Alfionita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini walaupun tersisa dikit nih kesempatan kita untuk ngobrol-ngobrol, tapi gak apa-apa deh Kak Alfionita, boleh dong diceritain lagi proses terbentuknya keripik Nur Hayati, Kak Alfionita.
1: Prosesnya awal terbentuknya keripik Nur Hayati itu bang, gini. Pertama, waktu di tahun 2025 nih, itu belum ada keripik. Jadi pertama kali mama menaruh keripik itu di kedai Betty Indarung.
0: Oke.
1: Okay. Waktu itu sangat besar. Pertama itu tuh original dulu bang, belum ada bumbu-bumbu, maksudnya itu cuma
0: baru rasa
1: itu
0: original aja ya.
1: Ya rasa original aja yang pertama. Udah lama. Waktu itu neta sekolah SD, mama kan ngalih di Indarung.
0: Oke.
1: Okay. Berhenti dari SD barulah mama bikin keripik, belum ada orang yang pertama kali. Rasa original pertama.
0: Itu tahun berapa Kak Alfionita? Mohon maaf dipotong dikit ini
1: itu tahun. Itu tahun 2025 ya.
0: Oke.
1: Okay. Di tahun 2025 bang. Ya waktu itu kan laris manis.
0: Oke.
1: Okay. Ya tidaknya tuh sekali seminggu pasti ditukar, sekali seminggu pasti ditukar. Gak lama waktu itu barulah merambat ke tahun 2012. Itu kan NIB belum ada sama sekali, legalitas kan belum ada. Yang baru ada waktu itu PRT seingat kita.
0: Tahun berapa? Tahun 2012.
1: Iya di tahun 2012.
0: Oke, okay, berarti mulainya ya, tadi nih. Mulainya di tahun 2005 ya. 2005.
1: Iya. Oh. Ya, waktu itu cuma original yang di tahun 2012 ini barulah pindah ke keripik talas, model kayak keripik bayam gitu yang tadi okay. Yang tak omongin tadi, Bang.
0: Mulai ada variasinya gitu ya.
1: Iya. Kalau NIB ini kan Nita punyanya baru cuma sekedar 3 tahun atau 4 tahun, Nita lupa, sekitar salah Nita ya sekitar 4 tahun baru NIB.
0: Terakhir ini ya?
1: Kalau legalitas itu kan udah 3 kali, 3 kali 5 berarti kan udah 15 tahun Nita baru pakai PRT ini bang.
0: Oke, okay. Oke, okay, mulai ada nama keripik Nur Hayatinya itu dari tahun kapan itu Kak Alfionita?
1: Kalau Nur Hayati ini mulainya di tahun 2004. Kalau krenya semaknya Nur Hayati itu mulainya di tahun 2005. Krenya semaknya itu terinspirasi dari apa? Dapatnya tuh dari televisi. Kita kan nonton televisi. Yang pertama itu kan tentang Pak Magnus nih gitu.
0: Oh. Apa waktu itu ya? Ada Pak Bondan namanya itu.
1: Iya, asalnya itu anak Pak Bondan.
0: Ada tagline-nya Magnus gitu ya.
1: Ya, terinspirasinya dari sana.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ini tak pakailah Krenyos Magnus. Kalau sekarang Krenyos Magnus itu udah banyak orang menggunakan, udah sekitar 3.000 lebih. Sekitar 2.000 lebih atau 3.000 lebih, Nita lupa. Waktu Nita mendaftarkan merek, maka itu Nita mendaftarkan merek namanya Nur Hayati.
0: Oh, karena udah nggak bisa dipakai itu ya? Udah banyak yang pakai lah gitu ya?
1: Iya, kerennya semaknya sih itu Nita buang yang Nur Hayati aja yang Nita ambil lagi.
0: Berarti bertahan dari waktu itu sampai sekarang gitu ya namanya ya, Kak Alfionita ya?
1: Iya.
0: Oke, okay. Yeah. Kalau di awal-awal masih ada baru ada rasa yang original aja. Kalau sekarang keripiknya udah ada beberapa varian ini, Kak Alfionita?
1: Kalau keripik singkong sekarang ada 4 varian, madeka original, rasa asin, 3, ya rasa asin sama manis, sama pedas.
0: Oke, okay. Ada beberapa rasa lah gitu ya?
1: Iya bang.
0: Oke, okay. Berarti bertahan di 4 rasa ini atau ada produk yang lain juga kayak tadi keripik bayam juga ada deh kayaknya ya?
1: keripik bayam sama keripik pegagan. Keripik bayam itu cuma satu varian aja bang, sama keripik pegagan. Kalau keripik talas itu tuh cuma satu. Kalau serundeng, serundeng talas sama serundeng ubi jalar, satu-satu. Kalau kue bawang emang dua varian, yang original sama yang pedas.
0: Berarti ini produksinya Kak Alvinita sendiri atau ada yang bantu juga?
1: Oh, cuma berdua, Nita sama Mama aja.
0: Okay.
1: Ada bantu, soalnya belum ada dananya untuk ngambil orang.
0: Berarti sekarang masih di sistemnya? Dititipkan di warung-warung gitu atau udah ada etalasenya sendiri nih Kak Alvinita?
1: Etalase udah tapi belum ada yang beli.
0: Oh gitu. Mudah-mudahan nanti makin lancar ya. Sekarang itu tersedia di offline atau di online juga udah ada nih Kak Alvinita?
1: Udah ada offline sama online bang.
0: Berarti sekarang itu pemasarannya lewat mana? Kalau di etalasenya belum terlalu ada yang beli, jadi yang sekarang kalau mau dapat produknya keripik Nur Hayati ini bisa dari di mana aja nih Kak Alvinita?
1: Neta udah masukin ke Citra Sungkelang, Citra Andalas, Citra Tamrin, Citra Sutomo, sama Citra Gunung Pangilon. Kalau di Bandar Buat di Pelangi sama Aci Mart.
0: Oh berarti udah ini ya, ada ke beberapa supermarket lah gitu ya di Kota Padang ya Kak Alvinita ya.
1: Baru sekitar Padang Indarung. Kalau masih mendekat keluar kota belum.
0: Oh keluar kota belum. Mudah-mudahan nanti setelah ini makin bisa keluar kota. Di online, kalau mau pesan online gimana nih caranya Kak Alvinita?
1: Pesan online di TikTok. Keripik Nur Hayati 313.
0: Di TikTok, Instagram gak ada?
1: Instagram ada. Sama bang.
0: At keripik Nur Hayati. Nur Hayati 313 juga?
1: 313.
0: Itu sistemnya pre-order atau gimana tuh caranya Kak Nur Hayati? Kak Elvianita?
1: Itu belum ngerti loh.
0: Jadi kalau ada yang pesan gimana tuh, misalnya ada yang pesan lewat TikTok nih, terus berapa hari baru sampai gitu?
1: Waktu belajar ada ya, kata waktu belajar itu tuh kan ada visa sistem PO. Sistem PO itu kan ada 7 hari gitu, atau 3 hari.
0: Berarti udah melayani pengiriman ke luar kota juga atau masih dalam lingkup Kota Padang nih Kak Alvinita?
1: Masih lingkup Kota Padang.
0: Mudah-mudahan nanti bisa ke luar kota juga ya pengirimannya. Tapi karena waktunya udah mau menuju akhir ini Kak Alvinita, perbincangan kita ucapkan terima kasih juga di tengah kesibukannya siang hari ini Kak Alvinita udah sempetin untuk ngobrol sama kita di sini. Sukses terus buat keripik Alvinitanya, mudah-mudahan nanti outletnya ada sendiri dan banyak yang datang juga, jadi rame terus, makin bisa masukin ke banyak toko lah gitu ya nanti ya Kak Alvinita ya.
1: Amin.
0: Makasih
1: Pak.
0: Sama-sama Kak Alvinita. Selamat siang dan mungkin melanjutkan lagi kegiatannya siang hari ini. Kak Alvinita, kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Teman-teman berdua, itu tadi perbincangan kita bersama Kak Alvinita dari

Pro 2 FM, mari dengarkan teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jam 1 siang ada info seputar olahraga nih buat kamu yang suka banget olahraga. Gimana sih? Teman Pro 2, akan ada info seputar apa aja yang pasti nih sambil menemani waktu makan siang kamu ya. Atau udah selesai, atau ada yang lagi puasa siang hari ini, mungkin olahraganya nanti aja sore-sore sebelum berbuka puasa. Kalau sekarang mah lagi panas ya cuaca Kota Padang, jangan dulu deh teman berdua. Mending kita dengerin dulu yuk lagu-lagu berikut ini.

0: Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.
1: Pernahkah kamu merasa otak seperti ikut membeku setelah mengkonsumsi makanan dan minuman yang sangat dingin? Fenomena ini disebut brain freeze yang menurut ahli saraf dari Providence St. John Healthy Center di Santa Monica, sensasi brain freeze itu sebenarnya rasa sakit kepala. Hal ini disebabkan pembuluh darah arteri cerebral anterior yang bertugas untuk memasok darah beroksigen ke otak, sehingga menyebabkan sedikit rasa sakit kepala. Untuk mengatasinya, bisa dengan segera minum air putih dengan suhu normal untuk menstabilkan suhu di mulut dan menghilangkan sensasi brain freeze.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya senang melihat Piala Dunia karena semua orang jadi ikut merasakan euforianya. Walaupun tidak terlalu paham bola, saya tetap mengikuti pertandingan final. Tim favorit saya Portugal. Piala Dunia selalu membawa suasana berbeda, apalagi kalau tim besar bertanding. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang pertandingan sepak bola, tetapi juga hiburan global yang menyatukan berbagai kalangan masyarakat.
4: Menurut saya, Piala Dunia bukan hanya tentang sepak bola, tapi juga tentang persatuan antar negara. Saya mendukung Argentina, nah gaya bermainnya kreatif dan penuh semangat.
5: Sudah ditunggu-tunggu, karena ini merupakan pesta yang paling besar dalam sejarah sepak bola, event turnamen sepak bola terakbar. 4 tahunan gengsinya paling tinggi. Kalau saya sih dukungnya bisa dikatakan tahun ini saya mau dukung Portugal aja buat tarian terakhir atau last dance dari Cristiano supaya bisa mengangkat trofi yang belum bisa diangkatnya sepanjang karir sepak bolanya. Apa yang telah dia torehkan ke sepak bola kayaknya akan indah kalau misalkan ditutup sama trofi emas Piala Dunia. Jadi nggak sabar buat Piala Dunia 2026.

0: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahalian Solullah, Gubernur Sumatera Barat, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas pencapaian luar biasa dalam menghadirkan siaran Piala Dunia 2026. Ini bukti konsistensi RRI sebagai media publik yang terus relevan dan dipercaya masyarakat. Di tengah perkembangan digital yang begitu cepat, RRI mampu menunjukkan bahwa radio tetap memiliki tempat istimewa di hati para pendengarnya. Semoga langkah ini menjadi awal dari semakin banyak inovasi dan karya terbaik untuk Indonesia. Teruslah menjadi suara pemersatu bangsa. Ikuti terus RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tamu Pro 2 dikutip dari rri.co.id. Pelaksana tugas Kepala Pusat Kesehatan Haji Dani Pramudia mengatakan banyak jemaah yang dirawat merupakan kelompok lanjut usia. Selain faktor usia, banyak jemaah juga memiliki penyakit bawaan dengan kategori risiko tinggi selama menjalankan ibadah haji. Yang menjelaskan sebagian jemaah sebelumnya rutin menjalani pengobatan akibat diabetes dan tekanan darah tinggi di Indonesia. Menurutnya, kondisi cuaca panas serta kelelahan membuat tekanan darah jemaah meningkat selama berada di tanah suci.

0: Prastawa merupakan bendera yang melambangkan identitas masyarakat Minangkabau dengan warna hitam, merah, dan kuning. Bentuk dari marawa ini memanjang ke atas dan terdiri dari tiga warna yang masing-masing melambangkan daerah di Luhak Nan Tigo. Warna hitam melambangkan daerah Luhak Limo Puluah Koto. Di antaranya ada di Payakumbuh dan Kabupaten 50 Kota. Warna ini melambangkan kerelaan dan kesabaran dalam berusaha. Jika berada di daerah Luhak 50 Koto, urutan warnanya kuning, merah, dan hitam. Warna merah melambangkan daerah Luhak Agam, Kabupaten Agam, yang wilayahnya meliputi Nagari Padang, Pariaman, dan Bukit Tinggi. Warna ini melambangkan keberanian dan kebesaran. Jika berada di daerah Luhak Agam, urutan warnanya hitam, kuning, dan merah. Sedangkan warna kuning melambangkan daerah Luhak Tanah Datar atau Kabupaten Tanah Datar. Warna ini melambangkan pengaruh yang tinggi dan berwibawa karena kecerdasan dan menunjukkan kemenangan. Jika berada di daerah Luhak Tanah Datar, urutan warnanya hitam, merah, dan kuning. Dalam penggunaannya, marawa biasa digunakan dalam perayaan-perayaan seperti pernikahan, pelantikan, pengangkatan penghulu, penyambutan tamu, dan berbagai kegiatan adat budaya Minangkabau lainnya.
1: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
2: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
1: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
2: Mana, coba lihat.
1: Nih.
2: Ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
1: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
2: Iya dong.
1: Nanti memori laptopku penuh.
2: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
1: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
2: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
1: Ya iya deh.

Pro 2 FM, Radio Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih dengan info seputar olahraga kita di siang hari ini. Udah di jam berapa sih sekarang, teman Pro 2? Di jam 13 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Dan bagi kamu nih, teman Pro 2, kita punya update info seputar olahraga. Untuk kamu yang udah nungguin gitu ya, info seputar olahraga. Nah, saatnya kita update info seputar olahraga. Ada info yang terbaru itu tentang apa sih, teman Pro 2? Yang kemarin-kemarin sih, ini ya, Arsenal berhasil juara Liga Inggris. Nah, berkaitan dengan ini nih, teman Pro 2, Mikel Arteta mengungkap momen emosional Arsenal juara Premier League nih, teman Pro 2. Dimana penantian panjang Arsenal akhirnya berakhir setelah 20 tahun tanpa gelar Premier League, tepatnya 22 tahun ya. The Gunners kembali berdiri di puncak sepak bola Inggris bersama Mikel Arteta. Nah, keberhasilan Arsenal juara Liga Inggris musim ini bukan hanya soal trofi. Di balik pesta besar di Emirates Stadium, ada perjalanan panjang penuh tekanan, keraguan, dan emosi yang akhirnya dibayar lunas. Mikel Arteta jadi sosok utama di balik kebangkitan Arsenal nih, teman Pro 2. Pelatih asal Spanyol itu sukses mengubah tim yang sempat terpuruk menjadi kekuatan dominan baru di Premier League ya. Tapi ketika momen penentuan gelar tiba, Arteta justru memilih menjauh dari televisi. Saat Arsenal berada di ambang juara usai hasil pertandingan Manchester City, Mikel Arteta mengambil keputusan yang tidak biasa bagi seorang pelatih kepala. Nah, ia mengaku sempat berniat menyaksikan pertandingan bersama staff dan pemain, tapi sekitar 20 menit sebelum kick off, ia memilih meninggalkan situasi tim dan pulang ke rumah. Dan di rumah ia justru menghabiskan waktu di halaman belakang sambil membuat barbeque, teman berdua. Ia bahkan tidak mengikuti jalannya pertandingan yang menentukan sejarah Arsenal tersebut. Keputusan itu ia ambil demi menjaga emosi dan ketenangan dirinya di momen paling krusial musim ini. Nah, momen paling emosional nih terjadi ketika Arsenal dipastikan menjadi juara setelah Manchester City ditahan imbang Bournemouth. Saat kabar itu tiba, suasana di rumah Arteta berubah total ya. Putra sulungnya berlari menghampiri sang ayah sambil menangis. Dia memeluk Arteta dan mengucapkan kalimat yang menjadi simbol momen tersebut. Putranya berkata, "We are champions, Daddy." Nah, gak lama kemudian istri dan dua anaknya yang lain ikut memeluknya. Rumah yang sebelumnya tenang berubah menjadi ruang emosi yang sulit dijelaskan. Nah, bagi pelatih berusia 44 tahun, momen tersebut bukan sekedar kemenangan ya. Ini adalah puncak perjalanan panjang membangun kembali Arsenal sebagai tim juara di Inggris. Jadi ya, ada emosionalnya juga ya. Ada sebuah klub yang juara, terus ada pelatihnya yang jadi emosional.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong. Sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepet loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.
2: Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

Hari kamu makin seru bareng Pro2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam di Jaga Malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari tau komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Zen Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Jam 2 siang ada info seputar entertainment nih bagi kamu teman Prodo 2. Yang mana akan ada info terbaru dari musisi-musisi yang lagi rilis album-album baru mungkin teman Prodo 2 atau karya-karya terbaru ya. Kayak misalnya ada Lucas Graham yang ungkap album baru Good Times kembali ke akar folk dan Celtic. Di mana Lucas Graham resmi mengumumkan album studio terbaru kelima mereka, Good Times, yang akan dirilis pada 14 Agustus melalui Virgin Music Group. Album ini menjadi proyek yang sangat personal bagi Lucas Graham karena membawa dirinya kembali ke akar musik folk dan Celtic yang membentuk masa kecilnya di Copenhagen. Bersamaan dengan pengumuman album tersebut, Lucas juga merilis single terbaru berjudul Second Chance, sebuah lagu hangat dan uplifting tentang keberanian mengakui kesalahan, menerima perubahan, dan mencoba menjadi pribadi yang lebih baik. Dengan nuansa seperti pesta musik akustik di teras rumah, lagu ini menghadirkan sisi Lucas Graham yang lebih organik, namun tetap emosional. Albumnya sendiri direkam di Nashville dan New York bersama sejumlah musisi yang bahkan pernah mengenal ayahnya secara pribadi, ya termasuk Michael McGoldrick, Sam Grisman, Tim O'Brien, Stuart Duncan, dan Brian Sutton. Kehadiran mereka membuat album ini terasa sangat otentik dan penuh koneksi emosional terhadap budaya yang membesarkan Lucas. Sebelumnya Lucas Graham juga udah lebih dulu memperkenalkan era baru ini lewat single To Know a Goal, lagu folk pop bernuansa banjo yang ringan namun penuh percaya diri. Lewat proyek terbaru ini Lucas kayaknya sengaja deh menjauh sejenak dari produksi pop modern yang megah untuk kembali mengeksplorasi musik yang lebih hangat, intim, dan berakar kuat pada tradisi. Meski begitu nih teman berdua, karakter vokalnya yang khas dan gaya penulisan lirik reflektif tetap jadi identitas utama ya yang membuat musik Lucas Graham mudah dikenali.

0: Temenin aku daftar S2 yuk.
1: Ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Perempuan itu nanti juga bakal ngurus rumah aja.
0: Ah, pengen deh jadi pilot.
1: Pesawat terbangnya emang tinggi. Mimpi kamu jangan ketinggian. Kamu kan cewek.
2: Dok, bantuin aku cuci piring dong.
1: Cuci piring kan tugas cewek. Kok malah nyuruh aku?
2: Duh, zaman gini masih aja bedain strata perempuan sama laki-laki. Yuk, ubah mindsetnya.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wuluh, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Tomorrow Radio BTS baru aja mengukir prestasi di. Walaupun kemarin-kemarin udah kayaknya udah banyak prestasi ya. Nah, kali ini di panggung American Music Awards 2026, mereka sukses membawa pulang piala kategori Song of the Summer lewat lagu utama berjudul Swim. Seluruh anggota BTS yaitu RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V, dan Jungkook hadir langsung di MGM Grand Garden Arena Las Vegas untuk menerima penghargaan tersebut. Nah, kehadiran lengkap mereka ini jadi bisa karena dilakukan di sela-sela jadwal konser 4 malam yang habis terjual di Allegiant Stadium. Selain itu, mereka juga berhasil meraih predikat Artist of the Year. Dalam pidatonya, RM berterima kasih kepada ARMY dan mengakui adanya tekanan besar ya untuk menemukan identitas musik mereka saat ini. Sang anggota lainnya, V, turut menambahkan pesan singkat yang ceria dengan mengajak penggemar untuk terus berenang maju. Kemenangan ini diraih setelah BTS berhasil mengungguli persaingan ketat dari musisi papan atas dunia termasuk lagu Elizabeth Taylor milik Taylor Swift. Pencapaian ini sekaligus menambah koleksi trofi mereka menjadi total 12 piala sepanjang sejarah partisipasi mereka di AMA sejak 2018. Emang ini ya, banyak banget prestasinya teman berdua. Dan album mereka Arirang juga sukses mencetak debut di posisi nomor 1 Billboard 200 dan bertahan selama 3 minggu berturut-turut. Karya ini menyusul perilisan film dokumenter khusus serta pengumuman tur dunia masif sebanyak 82 pertunjukan di 34 kota global.

0: Budi, kenapa ya hasil panen kita tuh sering dijual mentahnya aja?
1: Karena belum banyak yang mengolahnya.
0: Walah, padahal kalau diolah nilainya bisa lebih tinggi tuh.
1: Betul banget, seperti singkong jadi keripik atau ikan jadi abon. Istilah itu dinamakan hilirisasi.
0: Oh, jadi bukan cuma jual hasilnya, tapi juga produk olahannya ya?
1: Iya, dengan begitu petani, pekebun, dan nelayan bisa dapat penghasilan lebih dan juga bisa membuka lapangan kerja baru di daerah deh.
0: Wah, berarti hilirisasi bisa bantu ekonomi masyarakat juga dong.
1: Tepat sekali, Kevin. Mari kita dukung dan mulai dari lingkungan sekitar.
2: Hilirisasi hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan dalam negeri adalah langkah cerdas untuk meningkatkan nilai tambah, memperkuat ekonomi lokal, dan menciptakan peluang kerja. Saatnya kita berinovasi dan bangga menggunakan serta mengembangkan produk olahan dalam negeri.

0: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.
1: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Bahar, Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Kepada seluruh anak kemanakan, jangan pernah ketinggalan. RRI sekarang menyiarkan tentang Piala Dunia tahun 2026. Dari itu, jangan sibuk main gencet aja. Ini harus tahu tentang siapa yang menang, siapa yang kalah pada kejuaraan dunia 2026 ini. Pada anak-anakku semua, pertandingan ini sangat-sangat berharga, sangat-sangat happy. Dari itu, jangan sampai ketinggalan. Karena RRI bisa kita dengar sambil menyetir, kita sambil kerja, sambil kita baca-baca, kita bisa nyimak telinga kita. Dan itu bagus sekali program ini. Saya menghimbau, Piala Dunia, siapa yang tidak suka dengan sepak bola? Semua orang suka sepak bola. Jangan sampai ketinggalan. Ayo kita dengarkan tentang pertandingan sepak bola dunia 2026 di RRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 FM, hari ini bareng teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini ada info terbaru juga nih, teman Pro 2, dari Lisa, Anita, dan Rema yang bersatu. Mereka ngapain sih bersatu? Ternyata bikin lagu ya, teman Pro 2. Di lagu FIFA World Cup 2026, Goals, jadi kolaborasi lintas benua nih. Keren banget sih ya. Dimana kolaborasi ini jadi lewat single terbaru Goals yang mempertemukan Lisa, Anita, dan Rema, teman Pro 2. Lagu tersebut dirilis pada tanggal 21 Mei 2026 sebagai bagian dari album resmi FIFA World Cup 2026. Goals ini memadukan nuansa Latin pop, K-pop, hingga Afrobeats lewat produksi energik garapan Sirkut bersama Bava, Pink Slip, dan Trop Killers. Nah, dengan lirik multibahasa dan dentuman perkusi yang kuat, ketiga musisi menghadirkan lagu yang terdengar megah juga sekaligus penuh atmosfer ya, teman Pro 2. Kalau bagi Lisa nih, keterlibatannya dalam proyek ini terasa spesial karena musik dianggap mampu menyatukan orang-orang dari berbagai belahan dunia, katanya gitu. Sementara Anita mengaku memiliki hubungan emosional dengan ajang Piala Dunia sebagai orang Brazil. Ya, gimana enggak gitu, Brazil sebagai negara dengan tradisi Piala Dunianya yang kental banget, atau tradisi sepak bolanya yang kuat, sehingga menjadi kesempatan sebagai bagian dari sejarah turnamen tersebut terasa sangat berarti baginya. Nah, Rema juga menilai kolaborasi yang mempertemukan tiga benua dalam satu lagu ini jadi momen besar ya bagi musik di panggung global. Makin ini ya, makin semarak jadinya perayaan pesta sepak bola di seluruh dunia, atau pesta akbar sepak bola dalam ajang satu kali 4 tahun ini.

0: buku biru rata dulu deh. Nama Kristabel, kelas 4 SD, hobi berenang. Cita-cita polisi. Tapi susah ya. Jangan deh, aku mau jadi pramugari aja. Pramugari. Sip, udah beres. Waktunya dikumpul.
1: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu. Mari bangun masa depan melalui pendidikan.
2: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
4: Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Space Atlas merilis daftar 10 Best Rates Rated Soups in the World.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di dunia.
2: Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Selamat sore teman-teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Aktris muda Prilly Latuconsina membagikan pengalaman barunya menjadi rescue diver dalam ajang Red Bull Cliff Diving World Series. Peran tersebut membuat Prilly bertugas langsung menjaga keselamatan para atlet di tengah kondisi laut yang cukup menantang. Melalui unggahan di media sosial, Prilly mengaku tidak menyangka hobi diving bisa membawanya sampai dipercaya menjadi bagian dari tim

Como 1907 mencatat sejarah setelah memastikan tiket Liga Champions UEFA musim 2026-2027 untuk pertama kalinya. Klub asuhan Cesc Fabregas tersebut mengamankan posisi 4 besar klasemen akhir Serie A Italia. Como mengakhiri kompetisi Serie A 2025-2026 pada peringkat keempat klasemen dengan raihan 71 poin. Kemenangan 4-1 membawa atau menghadapi US Cremonese memastikan Como lolos menuju kompetisi antar klub tertinggi Eropa. Hasil pertandingan tersebut sekaligus memastikan Cremonese terdegradasi menuju kompetisi Serie B musim mendatang. Kekalahan AC Milan melawan Cagliari turut membantu Como mempertahankan posisi 4 besar klasemen akhir. Prestasi musim ini menjadi pencapaian penting setelah Como sebelumnya bermain pada kasta kedua kompetisi Italia. Cesc Fabregas menjalani musim penuh pertamanya sebagai pelatih kepala Como dalam kompetisi Serie A Italia. Tim McLaren harus menelan hasil pahit pada balapan Formula One Grand Prix Kanada 2026. Kedua pembalapnya, yakni Lando Norris gagal finish, sementara Oscar Piastri terlempar dari posisi 10 besar. Hasil tersebut bermula dari strategi pemilihan ban yang salah sebelum balapan dimulai. McLaren nekat memasang ban intermediate untuk trek basah ketika mayoritas pembalap lain memilih ban slick untuk trek kering. Bukan tanpa alasan, keputusan tersebut juga merupakan hasil gambling dan diambil karena kondisi cuaca di sirkuit Gilles Villeneuve yang sangat tidak menentu. Sayangnya strateginya meleset karena lintasan malah mengering lebih cepat dari perkiraan, sehingga langsung menghancurkan rencana balap McLaren.

Tahun berdua kali ini kita ke info dari daerah Sumatera Barat dulu ya. Dikutip dari rri.co.id, tahun berdua ribuan sekolah di Sumatera Barat harus menjalani akreditasi ulang tahun ini. Namun keterbatasan kuota membuat tidak semua sekolah bisa langsung memperoleh pembaruan akreditasi ya. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Sumbar mencatat terdapat lebih dari 3.000 satuan pendidikan di provinsi ini yang masa akreditasinya habis pada 2026. Nah, satuan pendidikan tersebut mulai dari jenjang pendidikan anak usia dini hingga sekolah menengah atas. Ketua BAN PDM Sumatera Barat, Dadan Suryana di Padang pada hari Selasa 26 Mei 2026 mengatakan satuan pendidikan tersebut harus kembali menjalani reakreditasi untuk menjamin mutu pendidikan. Nah, selain itu reakreditasi juga bertujuan memastikan sekolah memenuhi standar pendidikan nasional terkini sekaligus membuka peluang peningkatan peringkat sekolah. Namun, pada tahun ini Sumbar hanya mendapat kuota reakreditasi sebanyak 1.134 satuan pendidikan. Nah, oleh karena itu lanjutnya, kuota reakreditasi diprioritaskan bagi sekolah dengan predikat akreditasi B dan C yang ingin meningkatkan hasil penilaian mutu pendidikan.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik, baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik, menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya, pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
4: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua mata yang tidak akan tersentuh oleh api neraka, yaitu mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang bermalam atau begadang untuk berjaga-jaga dari serangan musuh ketika berperang di jalan Allah. Dahulu Ibnu Al-Munkadir rahimahullah berkata, jika beliau menangis karena takut kepada Allah, maka beliau pun mengusap wajah dan jenggotnya dengan air matanya dan beliau berkata, telah sampai kepadaku bahwasanya api neraka tidak akan memakan tempat yang dibasuh air mata karena takut kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi.

dan putri Indonesia. Mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Pro 2 di jam 16 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Kita di sore ceria kali ini, walaupun cuacanya nggak secerah itu juga ya, tapi lumayan ada awan-awannya gitu deh teman Pro 2. Yang penting nggak mendung aja udah, yang penting nggak hujan gitu ya. Siapa tahu ada yang lagi di perjalanan. Kan kalau hujan jadinya keujanan gitu, takutnya nanti kamu demam. Apalagi besok mau merayakan hari raya Idul Adha juga teman Pro 2. Nggak enak dong kalau di hari raya kamunya pilek gitu ya teman Pro 2. Jadi mumpung masih belum hujan nih, ya lagi di perjalanan pulang, cepet-cepet deh pulang gitu. Cepet-cepetlah pulang. Kayaknya yang bikin demam bukan cuacanya deh ya. Nyanyian barusan tuh bikin demam loh di beberapa orang teman berdua. Yaudah deh, daripada kita nyanyi-nyanyi, kita mending nyari tahu nih. Ada beberapa jenis tanaman hidroponik teman berdua yang mungkin kamu mau nyoba ini juga sebagai sesuatu yang baru gitu ya, yang mudah ditanam di rumah. Nah kan kamu lagi di jalan ke rumah nih, sampai rumah nih nanti kamu bikin ini media tanam untuk tanaman hidroponik gitu teman berdua. Nah mau nanam apa kan masih bingung ya. Nah salah satunya adalah kangkung teman berdua yang bisa ditanam secara hidroponik. Nah, mana ini merupakan salah satu tanaman hidroponik paling populer dan sangat direkomendasikan untuk pemula. Tanaman ini memiliki daya tahan yang kuat terhadap perubahan cuaca dan pertumbuhan yang sangat cepat. Dengan sistem tanam yang sederhana, kangkung udah bisa dipanen dalam waktu sekitar 25 sampai 30 hari aja. Kamu cukup memastikan nih ketersediaan nutrisi dan asupan sinar matahari yang cukup agar batang dan daunnya bisa tumbuh subur.

0: Jadi arisannya gimana? Bulan
1: ya, cepat kali dong. Pasti aku yang menang loh. Dari kemarin aku nggak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
0: Saya juga anak-anak loh. Udah nggak apa-apa.
2: Iya tapi sini sayang remote ya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Raisya gak apa-apa. Udah loh Bu, gak apa-apa. Aku gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide geotulala fanre ebedete bay afatu.
2: Artinya apa sih Bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau Bu udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
2: Makanya Meisha dengerin Mama.
4: Kak, beli bakwannya 10 ya. Hoyong bala-bala dibungkus 10-nya. Bu, tolong bungkus no tewate 10.
5: Jangan bingung kalau dengar kata bakwan disebut bala-bala di Bandung atau OTOT di Surabaya. Bentuknya sama kok, cuma namanya aja yang beda. Tapi tahu nggak sih kalau bakwan itu asalnya bukan dari Indonesia? Bakwan berasal dari Tiongkok dalam bahasa Tionghoa. Dari kata bak artinya daging dan wan artinya bola. Bakwan bisa sampai ke Indonesia karena ada transaksi, perdagangan, dan pertukaran budaya. Sehingga jenis makanan ini lalu bercampur dengan selera dan bahan-bahan lokal. Kok bakwan yang kita kenal isinya sayuran sih? Itu karena tidak semua masyarakat yang mampu membeli daging, jadi diganti dengan sayuran yang harganya murah meriah. Ikan-ikan berenang pagi-pagi.
6: Cakep.
5: Makan bakwan jangan lupa bagi-bagi.
7: Pesta Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama. Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia. Dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.
3: Terbaik kamu Pro 2 FM.

Nomor berdua dikutip dari rri.co.id. Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kementerian PPPA, Hamurwani Dwi Lestariningsih, menilai ketimpangan gender di Indonesia masih cukup tinggi. Kondisi tersebut dinilai mempengaruhi akses perempuan terhadap pendidikan, kesehatan, dan partisipasi ekonomi nasional.

0: till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
1: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja.
3: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
4: Bang, transfer duit dong buat tiket konser BTS. Waktunya udah mau habis nih.
5: Tenang, sekarang transfer nggak pakai nunggu lama lagi. Coba cek mobile banking kamu.
4: Loh, udah masuk. Cepet banget, Bang. Baru juga telepon.
5: Iya, sekarang ada BI Fast dari Bank Indonesia. Transfer antar bank jadi real time. Cepat, dan biaya juga lebih ringan.
4: Wih, mantap. Jadi nggak ada lagi cerita transfer OTW, tapi sampainya besok. Tapi Bang, ini kok uangnya kurang 100 ribu?
5: Itu dipotong utang kamu minggu lalu.
4: Loh Bang, cepet banget potongnya.
5: Namanya juga BI Fast, transfernya fast. Tapi kalau soal utang kamu, abang lebih fast lagi ingatnya.
4: Yah, abang memang bukan bank, tapi sistem penagihannya real time juga.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
7: Hari Nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luis Paz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian Kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.
8: Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie, fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.

Yang kedua ada selada nih, teman berdua, yang juga merupakan salah satu tanaman primadona ya. Katanya segitu dalam dunia hidroponik karena perawatannya sangat mudah dan nggak memerlukan ruang yang besar gitu loh. Dan tanaman ini tumbuh subur pada suhu sejuk dan hanya membutuhkan air yang kaya nutrisi serta pencahayaan yang stabil. Nah, masa panen selada juga tergolong singkat, teman berdua. Ya, ini sekitar 30-40 hari setelah semai. Teksturnya yang renyah dan segar menjadikannya pilihan favorit untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari di rumah.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
3: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
5: Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Selanjutnya ada bayam hijau nih teman pro 2 yang juga merupakan tanaman yang cocok ya. Dibudidayakan dengan metode hidroponik. Ternyata gak cuma bayam hijau aja, bayam merah juga ternyata bisa ya teman pro 2. Tanaman ini memiliki toleransi yang baik terhadap suhu hangat dan tidak memerlukan perawatan yang rumit, sehingga ideal bagi kamu nih yang baru belajar. Dalam kurun waktu 20 hari sampai 1 bulan, bayam udah siap dipanen dan dinikmati. Kamu bisa menggunakan sistem sumbu yang sederhana untuk memulai menanam bayam di area pekarangan rumah. Daripada kamu ngopi mulu, teman bro 2,

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Ih, Mbak, tutup dong mulutnya kalau batuk dan bersin.
1: Ih, jangan sok bersih deh.
0: Yeah, bukan masalah sok bersihnya, Mbak. Tapi itu virus loh, bisa nyebar ke orang sekitar. Nih, pakai masker.
2: Saat batuk atau bersin, tutuplah mulut dan hidung Anda menggunakan siku bagian dalam, tisu bersih, atau sapu tangan. Hal ini membantu menangkap partikel-partikel yang terlepas dan mengurangi penyebaran droplet ke lingkungan sekitar.
3: Ada pesan dari kurir. Katanya paket aku gagal dikirim. Disuruh scan barcode ini nih buat ngelacak paket.
4: Tunggu dulu, jangan langsung di-scan.
3: Kenapa?
4: Sekarang banyak penipuan lewat barcode atau link palsu. Kalau asal klik, bisa-bisa data pribadi atau rekening kita dicuri.
3: Hah? Terus gimana dong?
4: Cek dulu kebenarannya lewat aplikasi resmi jasa pengiriman atau cari informasi keamanan digital dari Bank Indonesia. Kita harus bijak di dunia digital agar terhindar dari penipuan.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
6: Telah lama masyarakat dunia mengira bahwa layang-layang tertua berasal dari Cina, Jepang, atau Mesir. Namun hal ini dibantahkan oleh penemuan seorang peneliti antropolog Jerman bernama Wolfgang Beck pada tahun 1997. Dari penelitiannya, Wolfgang Beck memperkirakan layangan Kagati Indonesia telah berumur 4.000 tahun. Itu artinya jauh lebih tua dari layang-layang Cina yang berumur 2.800 tahun. Dalam situs prasejarah di Gua Sugi Patani, Sulawesi Tenggara, Indonesia, tergambar seseorang sedang bermain layang-layang di dinding batunya dengan menggunakan tinta warna merah dari oker atau juga campuran tanah liat dengan getah pohon. Dari hasil penelitian ini, Wolfgang Beck kemudian merilis sebuah artikel berjudul The First Kite Man di sebuah majalah Jerman tahun 2003. Sejak saat itu, masyarakat internasional pecinta layang-layang menobatkan Kagati Kolope sebagai layang-layang pertama dan tertua di dunia.
7: Sembah je titah dipulangkan kepada Allah.
0: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate nggak sih sama budaya Minang?
3: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe. Jo mau ta, awak ini an balia, baa awak di Minangko.
8: Mau ta, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak dikupas ringan tapi dalam. Mau ta? Setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Mau ta? Ngobrol asik ala urang awak.

Ada juga tanaman pak choy, tomang pro 2 atau bok choy yang termasuk jenis sayuran yang tumbuh sangat cepat dan efisien dalam penggunaan ruang. Nah, sayuran ini sangat menyukai air dan membutuhkan sirkulasi nutrisi yang baik untuk menghasilkan daun yang lebar dan juga tebal. Nah, kamu bisa memanen pak choy dalam waktu 30-45 hari aja sejak masa tanam. Perawatannya yang mudah membuat pak choy menjadi opsi tepat untuk mengisi waktu luang di sela-sela kesibukan kamu sehari-hari.

Tahu berduet kutip dari rri.co.id. Peneliti di NASA berhasil menemukan material baru yang berpotensi membantu proses pelelehan batuan bulan. Hal ini sebagai langkah penting dalam memanfaatkan sumber daya di luar angkasa. Penemuan ini memungkinkan astronot hidup dari sumber daya lokal saat menjalankan misi jangka panjang di bulan. Mengutip laman resminya, Selasa 26 Mei 2026, riset ini dilakukan Kevin Yu, ahli teknologi di Laboratorium Propulsi Jet NASA.

0: Gak, mau ikut gak? Saya mau ngerjain tugas.
1: Gak deh, Ran. Lagian, deadline-nya juga masih lama.
2: Gak, video yang kemarin udah kamu edit belum? Aku tunggu ya, maksimal besok jam 10.
1: Oh gitu ya? Oke, siap, Rai. Kalem aja, ah. Masih bisa ngedit besok pagi.
3: Rangga, katanya mau beresin rumah.
1: Nanti ya, Bu. Besok lagi deh.
4: Stop menunda-nunda kalau kamu nggak mau terkena prokrastinasi, yaitu istilah bagi perilaku seseorang yang suka menunda-nunda pekerjaan hingga menit terakhir atau bahkan melewati deadline. Dampak dari prokrastinasi bisa mengurangi profesionalisme, terkena stres akibat tekanan, gangguan mental, bahkan mempengaruhi hubungan kamu dengan orang lain. Atasi prokrastinasi dengan buat daftar prioritas, manajemen waktu sebaik mungkin, bangun semangat, dan motivasi diri.
3: Gak, kamu kapan mau punya pasangan? Terus dikenalin ke ibu.
1: Ntar aja deh, Bu. Masih lama juga. Lagian kan gak ada deadline-nya.
5: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dedi Jantolani, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Barat, mengucapkan selamat dan bangga kepada RRI atas keberhasilan yang menyiapkan Piala Dunia 2026. Bagi kami, ini bukan hanya tentang sepak bola, tapi tentang kebersamaan, tentang suara yang menemani setiap momen berharga. Dari kota hingga pelosok desa, RRI hadir menyatukan jutaan pendengar dalam satu frekuensi yang sama. Terima kasih telah menjadi bagian dari cerita kami. Teruslah bersuara untuk Indonesia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ada seledri, teman berdua yang juga merupakan tanaman herbal yang bernilai ekonomis tinggi dan sangat menguntungkan ketika ditanam sendiri gitu ya. Meskipun pertumbuhannya sendiri lebih lambat dibandingkan sayuran daun lainnya. Seledri sangat mudah dirawat dengan sistem hidroponik. Nah, kamu bisa memanen bagian luar daun seledri secara berkala sesuai kebutuhan tanpa harus mencabut seluruh tanamannya. Pastiin untuk selalu menjaga kebersihan ya teman berdua. Wadah dan rutin mengganti larutan nutrisi agar terhindar dari jamur. Jadi penutup kebersamaan kita juga di sore hari ini dalam sore ceria. Dan Gus Pri harus pamit dulu dari siaran kali ini. Abis ini akan ada lagu yang masih bisa kamu dengerin. Dan di pukul 17:56 waktu Indonesia Barat. Nanti teman berdua kita juga akan bergabung bersama Pro 1 RRI Padang untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran dan bimbingan rohani Islam serta kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya yang hari ini akan masuk pada jam 18:21 waktu Indonesia Barat. Dan teman berdua, terima kasih untuk kamu yang udah dengerin siaran kita di sore hari ini ya. Selamat menikmati hari Selasa sore yang masih belum hujan. Dan nanti habis ini juga Pro 2 masih akan tetap hadir buat temenin kamu sampai nanti malam jam 12 ya. Teman Pro 2, Gus Pri pamit dan tetap sama kita di Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu. Bye-bye.

Pro 2, kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Padang guna mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran serta bimbingan rohani agama Islam untuk hari ini.

Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah melapangkan rezeki bagi orang yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya, dan Dia pula yang membatasi baginya. Sungguh, Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Dan jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu dengan air itu dihidupkannya bumi yang sudah mati? Pasti mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Dan sesungguhnya, negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya, sekiranya mereka mengetahui. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian kepadanya. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, malah mereka mempersekutukan Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka, dan silakan mereka bersenang-senang dalam kekafiran. Maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.

0: Apakah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman, padahal manusia di sekitarnya saling merampok? Mengapa mereka masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-ngadakan kebohongan kepada Allah, atau orang yang mendustakan yang hak ketika yang hak itu datang kepadanya? Bukankah dalam neraka Jahannam ada tempat bagi orang-orang kafir dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan? Kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh, Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Puji syukur kita sampaikan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat, atas rahmat, atas hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita. Semoga dengan nikmat iman yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita menjadi orang yang semakin tawaduk dalam menjalankan kehidupan ini. Selawat beriring salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan kali ini, kita mengangkatkan tema tentang agar hidup tidak susah lagi. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RRI yang dimuliakan Allah. Sering kita mendengar masyarakat kita, jamaah kita, bahkan diri kita sendiri mengatakan, saya sudah berusaha maksimal, saya sudah bekerja keras, saya sudah membanting tulang siang dan malam, namun masih saja hidup susah, masih saja berkekurangan, namun masih saja tidak pernah cukup. Apa yang dibutuhkan belum lagi terpenuhi. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah. Sebagai seorang muslim, muslimah, kita tidak boleh berputus asa atau terus-terusan mengeluh dan mengeluh. Karena itu tidak akan menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana solusinya agar hidup kita tidak susah lagi? Agar hidup kita tidak dipenuhi oleh mengeluh? Agar hidup kita tidak dipenuhi rasa putus asa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Solusinya tentunya adalah kita harus bersegera mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla. Zat yang maha pemberi, zat yang maha pengasih. Dialah tempat kita untuk berkeluh kesah, memohon pertolongan agar diberi jalan dari setiap persoalan yang kita hadapi. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan agar kita dapat semakin dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala dan persoalan-persoalan yang kita hadapi dapat kita pecahkan, dapat kita selesaikan? Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RI yang dimuliakan Allah. Yang pertama, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah setiap malam, maka ia akan diberi kecukupan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sudahilah semua kesulitan hidup yang kita miliki. Akhirlah semua kepedihan yang kita miliki dengan rutin membaca ini setiap malam, setiap akan tidur. Dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat 285 dan 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Kullu amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulihi la nufarriku baina ahadin min rusulihi. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran dari Allah Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami, ya Allah, ya Tuhan kami, dan kepadamu tempat kami kembali. Surah Al-Baqarah ayat 285. Kita lanjutkan membaca Surah Al-Baqarah 286. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala dari kebaikan yang dikerjakannya, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Allah, Tuhan kami, janganlah engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, rahmatilah kami, engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kufur. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimakumullah. Dua ayat ini harus menjadi kebiasaan bagi kita dalam membacanya, baik itu setelah solat isya atau mau akan tidur. Yang kedua, agar hidup kita tidak susah lagi, apa yang harus kita biasakan? Ialah biasakanlah bangun tengah malam untuk melaksanakan solat tahajud, meskipun hanya dua rakaat saja. Karena kata tahajud dalam pecahan katanya itu adalah hajat, yang bermakna membutuhkan, memerlukan, berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajju bihi nafilatan lak. Maka pada malam hari bertahajudlah kamu kepada Allah sebagai amalan sunnah. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah, solat tahajud sangat bermakna bagi kita, di mana solat tahajud salah satu keutamanya adalah mengijabah. Allah mengijabah segala permohonan kita, segala keluh kesah yang kita hadapi. Maka waktu tahajud adalah waktu kita untuk berdua-dua dengan Allah, untuk bercanda, untuk bercerita, untuk curhat kepada Allah atas segala persoalan, atas segala permasalahan yang kita hadapi. Semoga Allah dengan ibadah yang kita lakukan, kita berharap Allah menghilangkan kesusahan, kepedihan yang kita hadapi. Yang ketiga, amalan yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah adalah rajin-rajinlah kita untuk bersedekah, berinfak, berwakaf, karena banyak sekali faedah, fadilah dari kita melakukan sedekah dan infak itu. Di antaranya dapat menambah umur yang panjang, mencegah kita dari keburukan, menghilangkan rasa kesombongan dalam diri kita, dan juga menghilangkan kefakiran kita, ya, jiwa kita yang fakir, yang bakhil. Dengan sedekah, insya Allah akan meleburnya menjadi buih-buih, sehingga kita terus dapat meningkatkan dan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RA yang dirahmati Allah, tidak ada jalan lain bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dengan jalan meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan itu, hati kita, jiwa kita akan merasa tenang dan dapat menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Kaum muslimin, kaum muslimat, pendengar RA yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah dan janggal. Dan akhir kalam, wallahu waliyut taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang, dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustazah Renita Susanti SAG dengan judul Agar Hidup Tidak Susah Lagi. Dan sebelumnya kita juga telah simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Ankabut ayat 62-69 dengan Kori Dodi dan terjemahan oleh Yudi. Selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر الله أكبر.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
0: Makasih, papa udah ambil cuti. Kali ini, Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita. Serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing hulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing hulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Novak Djokovic memastikan langkah ke putaran kedua French Open 2026 usai bangkit dari ketertinggalan di set pertama. Petenis Serbia itu berhasil mengalahkan Giovanni Patsy Pericard dalam 4 set di Roland Garros. Bermain di lapangan Philippe Cartier, unggulan ketiga tersebut menang dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, dan 6-4. Hasil itu memperpanjang catatan kemenangan putaran pertama menjadi 22 laga beruntun. Djokovic datang ke Paris dengan minim pertandingan sepanjang musim 2026. Ia hanya memainkan 11 laga tunggal sebelum tampil di turnamen Grand Slam tersebut. Kurangnya pemanasan terlihat saat menghadapi servis dan forehand keras Pericard, dan petenis Prancis itu juga beberapa kali menyulitkan Djokovic pada dua set awal. Momentum pertandingan berubah setelah Djokovic menyamakan kedudukan pada set kedua, ia kemudian mendominasi set ketiga yang hanya berlangsung selama 22 menit. Usai pertandingan, Djokovic memuji permainan lawannya yang baru pertama kali dihadapinya, ia mengaku kesulitan membaca arah servis Pericard sepanjang laga. George Russell mengaku sulit menerima kegagalannya menyelesaikan Grand Prix Kanada. Pembalap Mercedes itu mundur saat memimpin balapan akibat kerusakan unit tenaga pada mobilnya. Russell memulai lomba dari pole position dan memimpin jalannya balapan sejak awal. Ia sempat terlibat persaingan ketat dengan rekan setimnya Kimi Antonelli dalam memperebutkan posisi terdepan. Persaingan tersebut berakhir mendadak pada lap ke-30, mobil Russell mengalami masalah teknis sehingga berhenti di lintasan. Antonelli kemudian melanjutkan balapan tanpa tekanan berarti dan berhasil meraih kemenangan keempat beruntunnya musim ini. Sementara itu Russell tampak kecewa saat keluar dari mobilnya. Meski kecewa, ia juga mengaku tetap puas dengan performanya sepanjang akhir pekan di sirkuit Gilles Villeneuve tersebut. Ia juga merasa mampu menjawab keraguan yang muncul setelah penampilannya di Miami. Informasi terakhir, teman Pro 2, tuan rumah Manchester City harus mengakui keunggulan Aston Villa 1-2 pada laga penutup Liga Inggris 2025-2026. Bryce Oli Watkins pada babak kedua menambah duka penonton di Stadion Etihad. Kekalahan The Citizens memberikan kesan pahit pada momen perpisahan dengan John Stone, Bernardo Silva, dan pelatih Pep Guardiola. Sebelumnya gelar juara Liga Inggris pun gagal digenggam dan jatuh ke tangan Arsenal sejak pekan lalu. City unggul terlebih dahulu pada menit ke-23 lewat sundulan Anthony Semenyo memanfaatkan tendangan sudut Tijani Reinders. Namun keadaan berbalik di babak kedua setelah Villa mengejar dengan 2 gol Watkins pada menit ke-47 dan ke-61. Meski begitu, Pep Guardiola tetap yakin klub berada di posisi ideal untuk terus meraih kesuksesan ke depannya. Pelatih berkebangsaan Spanyol tersebut juga mengaku hasil pada musim ini tetap patut untuk dinikmati dan disyukuri. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Malam, ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat. Weh, gimana kabarnya? Hari ini semoganya semua baik-baik saja. Yang tadi mungkin baru aja berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Dan spesial banget nih malam takbiran, kita bakal kedatangan tamu spesial banget banget lah pokoknya. Karena aduh, pasti semuanya udah nunggu-nunggu dari tadi. Kita bakal ngobrol sama seorang diva. Itu dia, diva pujaannya seluruh Indonesia pokoknya. Dan nanti kita bakal ngobrol bareng sama Mimi Kade alias Krisdayanti. Nanti tapi sabar dulu, siapin dulu pertanyaan di 0811 800. Kunci dulu, Pak, nih gue jadi nervous nih. 0811 800 125 gitu ya. Langsung aja sekarang WhatsApp atau juga di live chatnya RRI Jakarta. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol abis yang satu ini. Jadi tetap di MLC Music Live Chat.

0: Okay, teman berdua, seperti janji Angga tadi, kita bakal ngobrol-ngobrol malam hari ini barengan sama the only one, Chris Dayanti. Halo, selamat malam.
1: Thank you Angga.
0: Baik, alhamdulillah baik banget.
1: Terima kasih banyak sudah memberi ruang malam hari ini.
0: Yes.
1: Selamat berbuka puasa. Puasa kita tadi lancar dan semoga doa-doa teman-teman semuanya. Dijabah Allah.
0: Amin. Amin.
1: Angga yang masih jomblo biar dapat jodoh. Apa enggak?
0: Udah punya anak dua.
1: Oh, punya anak dua ya biar tambah lagi anak.
0: Oh iya, ya, amin.
1: Rumah tangganya semakin hangat.
0: Amin. Aduh, didoain sama Mimi
1: Kak. Jadi kalau ngomong hangat, ngomong keluarga, kalau ngomong cinta, kebersamaan itu kan nggak jauh dari I love you. Sesuai dengan my extended play.
0: Betul.
1: New extended play I love you.
0: Itu dia, langsung di bridging-in ke situ loh.
1: Nah, gitu udah diputar belum nih sama Pro 2FM.
0: Udah dong, ya namanya MD kita Oza tuh langsung gercep kalau misalnya, wah Mami Kado bikin EP nih, langsung diputer.
1: Berarti tapi karena memang pendengar kita kan semakin beragam ya usianya gitu kan. Apalagi yang dengar Pro 2 FM kan juga pasti secara general anak muda, bahkan sampai yang seumuran saya, bahkan lebih senior lagi tuh seneng banget. Aku tuh gak pernah absen dengerin Pro 2 FM ketika waktu masih di parlemen, karena memang kan otomatis kan semua berita-berita kan general kan.
0: Betul.
1: Di sini ada musik, politik dan lain-lain. Jadi Betul. Aku senang banget malam hari ini undangannya.
0: Eish, kita juga ngerasa terhormat banget lah ya, bisa jarang-jarang pokoknya kita bisa ngobrol sama Mimi KD gitu ya.
1: Karena iya, sama-sama.
0: Berarti udah sekian lama, berapa lama akhirnya bisa ngeluarin single lagi Mimi?
1: EP ini ya.
0: EP.
1: Jadi EP ini sebenarnya Extended Play ini adalah keberlanjutan dari single yang dirilis di Januari berkelas itu. Jadi ada 3 lagu berbahasa Inggris yang sudah direkam pada tahun 2019 di salah satu studio di Amerika. Waktu itu adik saya dan suami saya memang kerja sama komposer di Los Angeles untuk kerjasama gitu kan, mereka bareng gitu, discuss lagu, aransemen, terus mau bikin apa yang cocok buat KD. Nah, begitu selesai produksi 3 lagu ini, saya dapat tugas waktu itu di parlemen kan, jadi gak sempet lah untuk bisa ngerilis 3 lagu ini. Sampai pada akhirnya di 2026 ini, ada kemurahan segalanya untuk bisa membuat EP tambahan 2 lagu yang baru saja diciptakan oleh seorang pencipta lagu anak muda, published by Aquarius, perempuan, penyanyi juga asal Sulawesi Utara, yang bikin lagu I Love You ini, dan satu lagu yang diciptakan oleh Mariska. Juga Adis dan bersama saya. Kita ciptain lagu yang judulnya Merasa Cinta. Jadi memang 2 lagu berbahasa Indonesia dan 3 lagu bahasa Inggris ini dijadikan satu di
0: EP.
1: Extended Play ini, di EP ini. Jadi sebetulnya sih untuk nilai produksi, aku cukup produksi ya kalau untuk musik ya, baik itu single dan lain-lain. Cuman kan waktu kita promo tuh gak selama zaman dulu kan gitu. Karena overlapping dari semua produksi seniman-seniman kita tuh luar biasa dahsyatnya. Di balik dari segi positifnya, aku senang ya semakin banyak anak-anak produser musik yang sangat-sangat produktif untuk keluarin single, baik itu album, tapi mostly banyakan single ya. Kalau kita lihat di digital platform, semua anak-anak muda, terus hampir general itu musik-musik baru, sampai kita punya songre baru, punya genre baru yang apa, songdut apa?
0: Hipdut
1: kan, seperti itu. Nah, itu kan artinya begitu pasar musik kita tuh demandnya gede banget, ya kan? Dan di dijejelin musik apapun tuh masyarakat kita ya ada some virals, some enggak gitu, some yang long lasting gitu, tapi tetap punya pendengar masing-masing kalau menurutku sih gitu. Jadi aku nggak pernah khawatir untuk bisa merilis lagu kapan saja, dan aku percaya bahwa pendengar musik itu tetap ada dan tetap setia. Ya, syukurnya ya kita terus punya imajinasi untuk berkreasi aja.
0: Betul. Gitu. Tapi Mimi Karit berarti termasuk yang kecap juga ya, maksudnya dengan apa pergerakan musik industri yang sekarang itu masih tetap kecap ya?
1: Sangat-sangat, karena kan aku punya anak-anak yang otomatis juga mereka referensi musiknya bagus. Terus otomatis saya juga referensi musiknya kan sangat-sangat dinamis banget gitu loh. Lagu barat, lagu manapun, apalagi sekarang K-pop, terus bahkan sekarang lagu India segala macam itu kayak udah di Hollywood itu udah sebegitu ramenya gitu. Jadi kita pun juga berlomba-lomba dengan jangan sampai ke tenggelam dengan influence reference musik luar negeri, karena musik dalam negeri kita pun juga bergairah sekali.
0: Tapi gitu. Mungkin Mimi Kadi juga pernah dengar baru-baru ini tuh baru ada riset gitu ya, ternyata yang dengerin K-pop itu udah cukup menurun, akhirnya banyak anak-anak muda tuh malah lebih seneng dengerin lagu Indonesia gitu.
1: Satu itu sama dengan kejadian literasi. Sekarang anak-anak muda kita lebih senang baca.
0: Nah, rupanya. Itu dia. Berarti ya, emang ada pergerakan ya?
1: Iya, jadi senang lah ya. Ada satu saat musik-musik kita tuh benar-benar kayak terjajah gitu kan. Terus transformasi dari analog ke digital semuanya gitu berubah. Tapi nanti so far akan kembali. Jadi kita nggak pernah boleh pesimis ya kalau ada di industri gitu. Paling ya satu dekade nanti berubah sistemnya atau bagaimana gitu kan, berubah. Tapi kalau rasa tentang keinginan kita untuk dengar lagu tuh semua orang tetap dinamis, tetap banyak, tetap bagus.
0: Nah, pada saat bikin EP ini kalau dibandingin sama proses produksi pada waktu itu gitu ya, lebih cepat apa lebih detail lagi kalau mimikannya?
1: Nah, sekarang itu luar biasanya teknologinya maju, studio-studio yang semakin canggih, tapi additional player-nya yang
0: canggih-canggih juga
1: konvensional itu tetap bisa juga semakin
0: mengikuti
1: menyatu
0: ya?
1: Sih mengikuti ya. Kalau aku pikir gitu, tantangan zaman semakin besar, terus teknologi juga semakin canggih, kitanya juga kan pasti akan mau berlari untuk mengikuti itu. Jadi saya pikir banyak kok orang Indonesia yang cerdas, yang mau updating dia punya skills gitu, sehingga studio gitu, kita studio, oh ternyata studio sekarang udah Dolby Atmos, ya kan, seperti itu gitu. Terus ya ternyata kecanggihan teknologi ya, sistem kerjanya semuanya jadi lebih apa, detailnya tuh lebih cepat kelihatan. Jadi kita ibaratnya nyanyi juga ya nggak pakai auto tune, cuman maksudnya kan kita pingin kualitasnya tetap bagus, mensejajarkan dengan teknologi yang semakin maju. Itu aja sih, lebih cepat sih,
0: lebih cepat ya produksinya, proses workshopnya gitu.
1: Workshop alhamdulillah kita kerjasama sama orang-orang lama, jadi saya dengan music director DJ Sumantri, dan ini kali pertama sama DJ Sumantri, terus aku kerja sama adikku juga, dan juga sama Irfan Nat
0: vokal coachnya ya,
1: vokal directornya ya. dan saya paling ke studio workshop langsung take itu 4-5 kali, musik juga selesai 2 lagu, terus mixing mastering cepet semuanya, termasuk foto dan lain-lain kan. Sekarang kalau dulu foto 10 hari
0: ini langsung jadi ya,
1: sekarang udah selesai gitu.
0: Boleh tahu gak sih biasanya Mimi Kadi tuh kalau lagi produksi paling rewel soal apa sih? Soalnya kemarin ya, ini basic dari ini ya, dari pengalaman ya, karena sempat ngeband sama Mimikade gitu di itu sangat-sangat apa ya, nggak neko-neko gitu, kayaknya langsung jadi gitu, nggak rewel. Nah, pengen tanya sebenarnya di sisi apa sih biasanya Mimikade yang agak-agak apa ya,
1: agak detail
0: tuh apa biasanya?
1: Enggak, kalau saya pikir karena orang udah naikin standarnya ketika kerja sama saya gitu.
0: Ya kan? Bener.
1: Ya benar kan.
0: Bener.
1: Musisinya juga pasti musisi yang bagus yang dipilihin untuk ngisi string pasti.
0: Yeah.
1: Ternyata yang ngisi string lagu I Love You ini sama yang ngisi string lagu Mencintaimu 25 tahun yang lalu.
0: Serius?
1: Mas Oni.
0: Oh, Mas Oni. Juga. Waduh.
1: Tapi kan dia punya pengalaman, jam terbang, terus kualitas yang gak diragukan. Jadi ketika itu campur teknologi, ya udah tambah canggih.
0: Jadi gitu. lebih saya ke situ ya?
1: Jadi lebih ke, ya paling saya ada rasa-rasa misalkan kurang enak, atau songnya gak perlu pakai bridge deh. Yang ini kayaknya beda dari sebelum-sebelumnya.
0: Pernah gitu ya?
1: Yang penting pokoknya feel-nya deh, rasanya deh gitu. Sama paling foto saya discuss sama, karena aku kerja sama adik yang lebih punya POV millennials, jadi tahulah market yang sebetulnya lebih engage ke pasar kayak gimana sih. Jangan terlalu yang berat atau yang simple tapi tetap kena ke berbagai kalangan gitu.
0: Wih, seru. Kita mau dengerin dulu nih. Kita mau dengerin lagunya Krisdayanti yang pertama dulu nih. Kita mau dengerin On The Way Up dulu ya. Kita
1: dengerin ini. On The Way Up ini rekamannya udah cukup lama. Tapi untuk sound dan lain-lainnya kita remaster lagi dari Amerika ke Indonesia, dan ternyata gak kalah keren, lebih bagus dan kualitasnya sama.
0: Waktu itu take-nya di Amerika berarti?
1: Iya, di Amerika.
0: Ya, kita dengerin ya. Ini dia. Pokoknya kemana-mana tetap di MLC, di Music Lab sih, bareng sama Krisdayanti.

0: Yep, balik lagi tentunya masih di Music Lounge bareng sama Chris Dayanti. Tadi udah kita
1: dan Angga.
0: Yes, betul. Itu tadi kita sempat pas di off air tadi sempat ngomong kalau misalnya aduh, kok bisa gitu ya? Tiba-tiba seorang diva itu menjadi seorang atlet usyu juga. Itu kayaknya satu-satunya di dunia itu kayaknya ya. Siapa coba? Kayaknya Jello enggak pernah jadi apa gitu atau mereka ini pernah jadi atlet, kayaknya enggak ada deh.
1: Itu tuh jadi bencana membawa berkat. Jadi waktu
0: COVID ya.
1: Waktu COVID itu kan mau harus kan kita semuanya dirumahkan tuh kan ya. Dirumahkan terus ada saya harus cari olahraga apa yang bisa dapat bonus sehat terus juga bisa outing di luar karena di samping rumah ada lapangan kecil gitu. Ya, dan aku nemu coach perempuan yang bisa datang ke rumah setiap hari. Jadi ya seneng akhirnya bisa belajar satu olahraga yang sekarang jadi hobi dan aku udah jatuh cinta di dalamnya karena ternyata atlet itu cepet sekali pensiunnya karena bibit di negara kita nih olahragawan ini luar biasa banyaknya. Karena mereka ngejar masuk pelatnas kan. Pelatnas itu kan dilatih terus digaji, mohon maaf ya. Enggak digaji ya. Entah sekarang kena efisiensi atau enggak ya.
0: Okay.
1: Cuman kan mereka benar-benar dedikasi gitu. Tapi karena dari kecil udah dipupuk, jadi 24 itu mereka udah pada pensiun. Nah, di wushu ini saya kayaknya satu-satunya olahraga mungkin karena dari Tiongkok ya. Jadi mereka ada kelas veteran. Veteran kelasnya ya jadi 29 tahun sampai 56 dan 60 itu veteran tapi ada kelasnya A, B, C. Saya kelasnya E karena udah usia 50. Jadi kita enggak usah khawatir untuk compete sama yang umurnya di bawah kita dan lain-lain. Semua yang dinilai bahwa semua gerakan wushu itu patronnya sudah ada dari Tiongkok. Jadi wushu seni bela diri kungfu memang itu udah gerakannya tuh udah patronnya udah ada, tinggal
0: kayak gitu tinggal dipraktekin aja gitu ya.
1: Praktekin kelenturan sama tubuh kita, endurance kita, terus ya kesiapan dan juga kekuatan otot-ototnya semuanya kelihatan gitu.
0: Tapi banyak yang protes pas itu. Ah enggak mungkin ini mah 50 tahun gitu kayak. Ini masih muda ini. Enggak percaya. Itu ini curang nih, masih muda gue ikutnya.
1: Mungkin itu juga yang bikin aku juga jadi terlihat sedikit kan umurnya kan kita semua harga pasti akan menambah ya endurance terus menambah stamina terus ya bonus-bonus lainnya adalah fresh terus goals untuk penurunan berat badan sedikit pasti itu ada. Enggak boleh lah, jangan bajunya aja Adidas dong. Harus olahraga dong.
0: Mau dilatih sama Mimi Kade, mau wushu aku juga mau wushu lah pokoknya.
1: Iya.
0: Tapi pakai alat juga enggak sih itu? Ada yang pakai alat juga ya? Pakai pedang itu ya.
1: Oh iya, itu namanya senjata, pedang, golok, tombak, koya, itu semuanya ada di situ, kipas, dan bahkan tangan kosong semua ada. Tapi pemanasan dan lain-lainnya 1 jam itu termasuk agility, cardio, semua ada di dalam.
0: Wah itu, dan komplit. Pastinya akan berpengaruh sama endurance-nya soal nyanyi juga ya, karena nyanyi kan pasti.
1: Betul, aku dapat stamina, pernafasanku juga lebih panjang, lebih bagus.
0: Jadi ketika kita lihat sekarang, ada EP yang 5 lagu yang bagus-bagus ini pasti ada ngaruhnya dari itu juga gitu.
1: Iya
0: ya.
1: banget.
0: Nah, boleh cerita dong tentang kalau tadi kan lagunya 2019 ya. Lagu-lagu yang lain seperti I Love You ini ceritanya tentang apa?
1: I Love
0: apa?
1: You kita rekam di Februari.
0: Februari.
1: Januari.
0: Bulan puasa ya.
1: Bulan puasa. Ya Februari, akhir-akhir Februari kita take vokal, terus 2 kali pertemuan, terus merasa cinta juga 2 kali pertemuan, 4-5 kali lah kita di studio. Terus untuk backing vokal dan additional play lain-lain semuanya mungkin 2 minggu lah kurang lebih selesai.
0: Dan terus, ini kan hampir semuanya tentang cinta banget gitu ya. Tentang.
1: Iya, karena memang kan sebetulnya kan kalau cinta tuh lebih luas aksesnya, nggak hanya tentang pasangan, tapi juga tentang penguatan persaudaraan, keluarga, penerimaan, kasih sayang yang terus bisa menyembuhkan satu sama lain. Jadi lagu I Love You ini memang pertama kali aku dengar diciptakan oleh perempuan dari daerah, dari kota Manado, aku langsung berpikir kalau enggak kita kasih ruang, mungkin pencipta-pencipta, penulis-penulis lagu yang di daerah itu mungkin enggak pernah bisa punya bayangan untuk bisa dinyanyiin sama, mohon maaf, sekelas saya gitu. Pasti kan milihnya pencipta lagu ABC udah.
0: Boleh dimention lagi namanya, Mi?
1: Namanya Yesusiana.
0: Yesusiana.
1: Dia penyanyi juga. Dia sekarang tinggal di Manado. Dan kemarin di live session saya mengundang dia untuk hadir. Dan saya ajak dia untuk konten nyanyi bareng gitu. Dan suaranya bagus. Dan dia benar-benar pure ya. Berterima kasihnya bukan karena lagunya dinyanyikan oleh siapa, tapi adalah kesempatan yang mungkin jarang dimiliki dan akan membuat semangat teman-teman pencipta lagu di luar sana untuk gak kecil hati, untuk gak putus asa, punya harapan. Sama ketika harapan dia menulis I Love You ini, ternyata dia juga ternyata punya harapan untuk mengajak teman-teman lain pencipta lagu di luar sana. Mungkin aja lagunya dipakai, ya kan? Gitu, dan gak disangka-sangka lagu ini jadi pilihan.
0: Tapi bisa akhirnya Mimi KD nemuin tuh gimana? Nemu bisa ketemu sama lagu itu gitu.
1: Dari music director, dia berkorelasi dengan beberapa publishing yang memayungi pencipta-pencipta baru.
0: Gitu.
1: Jadi ini kan hal yang pemilihan lagunya udah banyak, tapi seperti kita kayak games gitu. Jadi lagu ini akhirnya yang menang. Tadinya saya juga ada argumentasi sedikit sama adik saya dan music director juga, apakah nggak terlalu message-nya terlalu ini nggak berat nggak, karena saya dengan umur sekian saya nyanyiin lagu ini. Oh nggak, justru kalau kita lihat di cover albumnya juga ada tulisan Love Chris Dayanti, ini menunjukkan engagement atau kedekatan yang sangat intim gitu ya, untuk memberikan ruang buat pendengar bahwa lagu ini atau suaranya album ini bisa dimiliki oleh siapapun gitu.
0: Wih, itu
1: bisa mengungkapkan kasih sayang dengan lagu ini kepada siapapun gitu.
0: Aku yakin pencipta lagunya sampai sekarang masih sering nggak bisa tidur.
1: Kayak speechless
0: ya.
1: Gitu
0: ya. Ya kan?
1: Dan dia aku undang khusus kemarin dari Manado datang ke live session, terus ketemu beberapa penyanyi terkenal gitu yang aku ajak untuk kerjasama, dan seneng ya ngeliat wajah orang
0: berbunga, pasti.
1: Bangga gitu kan, kita bang seneng gitu.
0: Jadi langsung kita dengerin aja. Ini dia I Love You ya. Sampai nanti ada beberapa lagu yang bakal kita puterin lagi. Dan juga buat teman Pro 2 yang pengen tanya-tanya sama Mimi KD, bisa langsung aja WhatsApp atau juga di live chat ya.
1: Ya.

0: Waduh, waduh, waduh, waduh. Aduh, keren banget lagunya. Aduh, aduh, aduh. Ah, ini mah pantas aja kepilih.
1: Teman-teman Pro 2 FM yang dengar malam hari ini menjelang hari Idul Adha, mencintai keluarga, mencintai pasangan, saya mencintai semua yang mendukung kita hidup lebih bermakna.
0: Betul.
1: Dengan
0: I love you. Itu ya memang bagus banget sih lagunya. Maksudnya memang ini pilihannya enggak salah gitu ya. Berarti kita semakin tahu benar-benar tadi belum Mimika ada gitu ya. Betapa pencipta lagu-pencipta lagu di daerah itu ya karyanya udah sebagus ini gitu.
1: Udah sebagus itu dan mungkin sejujur itu ya.
0: Iya, betul, betul.
1: Ya, belum terkontaminasi sama
0: apa. Dan ini aransemen orkestranya sama Mas Oni ya?
1: Mas Oni, tapi music director-nya
0: DJ Sumantri ya.
1: DJ Sumantri.
0: Keren sekali. Dan pengen tahu sih sebenarnya aku selama perjalanannya Mimika Adi gitu ya, sepanjang waktu ini gitu ya. Okay. Ada enggak sih pernah di fase ada satu lagu yang aduh bosen deh nyanyiin lagunya gitu. Ada enggak?
1: Ya, memang pernah lagu-lagu gak? Saya itu punya cerita dan energi besar karena mungkin saya enggak melulu bikin album tapi kadang nggak bikin album kita bikin konser. Dari bikin konser itu kita bikin live audio konsernya kita kita publish gitu. Jadi alhamdulillahnya sih
0: nggak ada ya,
1: up and downnya nggak pernah ada rasa bosan gitu ya. Apalagi seneng loh, bayangin setiap daerah saya tuh nggak pernah khawatir gitu ya, nggak pernah ribut bahwa band yang harus dari Jakarta, karena saya yakin teman-teman band di luar sana di daerah tuh mereka bagus, mainnya udah keren-keren gitu. Karena mereka juga kan pasti kalau dibilang ngulik pasti mereka ngulik ya, mungkin ya bunyinya aja mungkin nggak se
0: soundnya pasti dengan keterbatasannya gitu, mereka ya, juga gitu ya.
1: Ya, tapi kan kita bawa Spencer dan lain-lain, jadi saya yakin kita juga kerjasama juga dengan teman-teman band yang lain. Terus saya juga kan terkenal dengan penyanyi yang sangat-sangat bisa nyaman aja lagu apa yang sedang tren atau lagu apa yang orang pingin denger gitu. Jadi saya kolaborasikan kayak misalkan lagu Cinta Tegarkan Hatiku, tiba-tiba masuk poplo gitu.
0: Kayak Sayang gitu ya, lagunya Via Valen gitu ya.
1: Bikin suasananya juga di panggung tuh kita happy, ya kan? Kita mau menghibur orang kan kita juga harus happy.
0: Betul.
1: Jadi jangan sampai suasana itu mengganggu kerja-kerja kita. Jadi alhamdulillah sih sejauh ini nggak pernah ada rasa boring, karena misalkan contohnya sama Erwin Gutawa, Mencintaimu dibikin grande dengan koda yang kayaknya nggak bisa diganggu gugat, udah itu udah keren sekali. Tapi tiba-tiba saya harus nyanyi sama Andi Rianto, dia bikin Mencintaimu versi salsa misalkan gitu, dan keren juga gitu, dan tetap KD-nya tetap ada gitu. Jadi sejauh ini aransemen itu sangat membantu kita juga ya, sangat-sangat membantu untuk bisa solid gitu untuk di atas panggung itu kita tetap brand gitu penampilannya. Jadi memang saya tuh maunya tuh musik itu semuanya instrumen itu semuanya bunyi, jangan cuma kelihatan aja gagah atau keren tapi nggak gong gitu.
0: Jadi itu ya, jadi benar-benar menikmati panggung itu yang paling penting ya Mika Adi ya, berarti ya.
1: Bener, menikmati dengan musik, terus engage ke penonton, ngajak singalong penonton gitu tuh kan bikin jadi panggung hidup.
0: Dengan segala pencapaian yang sudah didapat ke Mika Adi gitu ya, album udah pasti udah banyak, penghargaan juga udah banyak, konser-konser besar dengan ribuan penonton tuh juga udah pernah gitu ya. Masih ada gak sih milestones yang sebenarnya masih belum, aku masih pengen ini nih gitu, ada gak sih?
1: Masih bukan tidak mungkin ya. Ini kita doa malam ini juga diijabah.
0: Iya loh, ini bisa, waktu
1: kalau bisa doa yang
0: bagus-bagus sih.
1: Muluk-muluk
0: banget gitu, ya benar.
1: Heeh, gitu kan. Saya kepingin gitu kan punya tempat konser yang kita tuh enggak harus berebutan sama pameran mobil. Tempat konser yang enggak harus sulit penonton untuk parkir. Ya kan, jadi kita pingin punya tempat konser yang memang akustiknya bagus, terus penonton itu bisa beli tiket yang gak harus mahal karena ongkos produksinya juga gak terlalu mahal karena semua ya kan, kalau di sini kan semua jadi mahal, tiketnya juga jadi mahal. Betul. Penonton jadi terbatas untuk menonton kita. Pengin tapi juga jangan bikin tiket jadi gratis karena kan kita juga harus
0: membiayai ekosistemnya yang bagus gitu ya.
1: Ya, ekosistemnya bagus. Jadi pinginnya punya tempat konser yang bagus, yang dengan megah, sound system yang bagus, penonton yang datang senang. Itu satu. Lalu album pingin bikin lagi album yang produksi 10 lagu atau 12
0: lagu ya, bukan hanya EP ya. Lagi, betul, gitu kan. Betul.
1: Kayak zaman dulu lagi. Ya kalaupun harus teknologinya lebih canggih, mungkin ya label-label bisa hidup kembali seperti dulu. Ya kan dulu kalau kita datang ke Aquarius Musik Indo kita bisa beli kaset-kaset.
0: Betul. Itu kayak gitu. Kangen ya, aduh, kangen terus, zaman itu ya.
1: Benar, pingin koleksi CD atau apa itu pingin bisa kembali kayak gitu. Toh kalau memang zamannya sekarang kita tetap harus bertransformasi menjadi lebih digital, ya nggak apa-apa. Yang penting lebih transparan, terus senimanya lebih sejahtera, itu kepinginnya aku.
0: Itu dia, mudah-mudahan nih, karena ini juga lagi Arafah kan, jadi mudah-mudahan itu semuanya bisa terkabul gitu ya.
1: Terkabul.
0: Tapi dalam waktu dekat ada nggak sih rencana mau konser lagi, konser tunggal lagi gitu?
1: Ya. Oh ya, sementara dalam waktu dekat ada dua konser membantu teman, konser Andi Rianto di 3 Juli dan konsernya Afgan Retrospektif 18 Juli. Itu dua itu. Lalu insya Allah persiapan tetap harus mau bikin konser tunggal. Semoga bisa terrealisasi.
0: Asik. Amin. Aduh, seru banget itu pasti ya. Kalau misalnya nanti konser tunggal gitu ya. Kemarin-kemarin mungkin udah sempat juga kolaborasi sama anak musisi-musisi muda gitu ya. Ada enggak yang lagi jadi incerannya Mimika ada nih? Duh, ini lucu nih. Kayaknya bagus nih kalau misalnya nanti kolaborasi sama orang ini nih gitu.
1: Iya. Ya, seperti Hibdut.
0: Hibdut pengen ya.
1: Anak-anak Timor yang sekarang merajai TikTok dan lain-lain ya, kalau kita bisa kerja sama kenapa enggak gitu kan. Dan pasti seneng kok, pasti seneng lah anak-anak muda. Bahkan saya pun kerja sama yang kemarin saya bantu Mahalini, bantu Afgan, kita bikin live session sama Nadif Basalamah. Itu yang saya tangkap dari hati mereka tuh, mereka senang bisa kolaborasi dengan penyanyi yang memang bukan masalah jam terbang ya, tapi kita sudah melalui sebuah proses panjang dan mereka senang dihargai dengan kebersamaan kita di produksi mereka itu.
0: Itu aku mau sorot, itu keren banget yang sama hal ini yang mencintai pun. Aduh.
1: Nah, ya itu ampun. itu tuh simple cuman di ruang kotak. Tapi kan kita, ya saya juga ngerasa saat itu gak pernah bisa ngebayangin kita bisa ada di global YouTube.
0: Umur berapa gitu waktu itu ya? Sampai trending gitu ya. Itu keren banget soalnya.
1: Nah itu kan mungkin karena orang selama ini berpikir bahwa lagu Mencintaimu itu gak bisa diapa-apain sama yang muda. Atau saya yang merasa punya kesempatan yang lebih luas nyanyi Mencintaimu, gak seneng lagu itu dibawakan sama anak muda. Nah ini mungkin ya netizen juga mungkin penasaran gimana. Jadi kalau saya rasa kolaborasi itu kita mesti tahu sih takaran. Jangan sampai kita punya ego sentris masing-masing terus sama-sama mau lebih gitu, jangan gitu. Kalau namanya kolaborasi ya kita harus tahu sama-sama narik
0: porsinya tarik sama gitu ya.
1: Benang merahnya ada di mana gitu. Kita sama-sama punya porsi yang pas lah gitu ya. Enggak ada yang terlihat siapa yang lebih dominan gitu. Pokoknya semuanya harus lebih dinamis. Ya kita obroli diskusi maunya bagaimana. Oh, Mimi tetap ambil yang bawah, Mahal ini yang atas. Oke, tetap seperti itu, tapi tetap menampilkan ciri khas masing-masing, karakter masing-masing gitu. Jadilah seperti itu.
0: Kayak waktu konsernya yang 3 Diva sama LTZ itu, waduh, pecah banget sih itu.
1: Oh, Super Diva.
0: Super Diva ya. Itu Super keren Diva. Banget ya ampun itu bisa.
1: Itu keren, cuman kan kayak seperti kamu tahu itu kan tempat olahraga.
0: Iya, ya. Itu gaung-gaung ya.
1: Komplain gitu gaung-gaung ya, mudah-mudahan lah.
0: Nanti dapat makanya
1: doa,
0: tadi
1: doa kita tadi dikabulkan saat konser.
0: Iya sih penting banget ya kita mendapatkan venue yang representatifnya ya, tuh benar-benar ya. Semuanya gitu, bukan hanya satu sisi doang. Ada yang tempatnya bagus tapi akustiknya kurang. Ada yang akustiknya bagus tapi tempat parkirnya gak ada. Ya gitu-gitu ya. Jadi mudah-mudahan itu semua nanti bisa diijabah ya. Dan ada satu lagu lagi judulnya Merasa Cinta.
1: Ah ini seru nih, aku ikut nulis. Aku sih ngebayangin ini bisa menjadi kayak Mahadaya Cinta gitu. Dan aku senang ini kan biasanya kan kita nyicil satu-satu dengerin ke pendengar gitu. Ini kan enggak lima-limanya udah langsung
0: bisa di streaming ya.
1: Siapapun yang pilih mana yang favoritnya silahkan. Mudah-mudahan Pro 2 FM terus betul, mau dengerin.
0: Betul. Jadi mau putar, ya. Mau pilih I Love You boleh, mau pilih Merasa Cinta juga boleh,
1: boleh.
0: Atau Breathless juga boleh, Never Gonna Let You Down juga boleh gitu.
1: Thank you.
0: Terakhir nih buat nanti sebelum kita puterin lagunya Merasa Cinta ya. Berarti kita bakal tungguin tadi kemungkinan konser tunggal masih lagi disiapin juga, konser yang bareng sama Afgan Andi Rianto. Terus ada project-project apa lagi nih? Atau mungkin Wushu-nya mau pertandingan lagi biar kita doain menang lagi nih.
1: Wushu tahun ini kita akan ikut World Open Championship lagi di Shaolin. China. Jadi di tempat core-nya. Kungfu itu ada.
0: Curiga abis ini diajakin main sama Jet Li sama Jackie Chan sih. Waduh, atau sama Donnie Wu. Atau siapa yang baru-baru gitu ya, film-film kungfunya mereka seru-seru banget, jangan-jangan diajak main film. Gimana coba pertanyaannya, kalau misalnya nanti diajak main film kungfu gitu,
1: waduh,
0: atau sama Iko Uwais deh di sini.
1: Oh, Iko Uwais ya, canggih-canggih
0: kayaknya sih
1: ya, nggak ada yang nggak mungkin. Ya kita lihat aja kemungkinan-kemungkinan yang ada di depan mata, yang penting kita sehat.
0: Betul.
1: Ada usia yang sehat gitu. Penting.
0: Mimikade pokoknya kita tuh seneng banget. Mimikade masih mau ngeluarin album karena memang udah pasti ditungguin sama kita. Jadi mudah-mudahan nanti abis ini langsung ada album yang tadi kita udah juga sempat doain ya. Semoga album keluar, konsernya juga nanti bisa ada di tahun ini. Dan yang paling penting, lagu-lagunya yang ada di EP ini bisa jadi sound di TikTok, soundnya di Instagram. Misal kamu ngerasa relate sama lagu I Love You, relate sama Merasa Cinta, pakai soundnya, tag sama orang-orang
1: yang cintanya. Terima kasih Anda buat thank you.
0: Makasih ya Mimi Kade udah ngobrol thank malam you. Hari ini.
1: Thank you.
0: Sehat-sehat selalu pokoknya.
1: Sama-sama sehat terus.
0: Semoga sukses, kita nanti ada event bareng lagi ya.
1: Bareng lagi. Thank you. Merdeka.
0: Merdeka. Ya teman-teman dua itu dia ngobrol kita bareng sama Mimi Kade, Krisdayanti di Music Live Chat. Ketemu lagi sama Angga besok ya. Tentunya seperti biasa di Music Live Chat. Angga pamit, bye-bye. Merasa Cinta.

Hari kamu makin seru bareng Produa. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Produa. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang, biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Produa Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rangmudo Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga, capek kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement, bahasan seru, dan music live chat. Malam-malam dijaga malam, chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cerita komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Produa, teman terbaik kamu memang rancak banget.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Hai. Well, teman Pro 2, udah jam 8 malam nih. Malam hari ini di hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Yes, as we know, teman Pro 2, besok sudah hari raya Idul Adha ya. Sudah hari raya kurban nih, teman Pro 2, yang biasa kita sebut juga. Gimana, Pak? Udah pada kurban belum nih? Kurban apa, Kak? Kurban perasaan. Selalu ya, jokes yang sama setiap tahunnya sih itu. Anyway, teman Pro 2, masih barengan sama kita malam hari ini di Jaga Malam. Dan pastinya kita bakal seseruan bareng juga. Banyak informasi dan hiburan yang udah kita siapin buat kamu malam hari ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana dulu. Bisa dengerin kita malam hari ini di 90,8 MHz. Atau juga bisa dengerin kita melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Yaudah deh, teman Pro 2, kayaknya kita harus relax dulu. Kita ke lagu yang satu ini, kita ke Charlie Puth with Changes.

0: Bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Coba lihat nih, dari kemarin aku lihat banyak banget nih orang yang bahas vinyl record. Ini kayaknya hal baru deh. Wah, bakal jadi tren ini.
2: Kalau bakal jadi tren sih itu pasti. Tapi vinyl record itu bukan hal baru. Itu tuh udah populer dari tahun 1900-an. Kamu pernah lihat nggak piringan hitam besar? Terus kalau diputar dengan alat bernama gramophone ataupun turntable, itu bakal menghasilkan suara. Dan biasanya digunakan untuk memutarkan musik. Ukuran vinyl bervariasi. Ada yang 12 inci biasanya buat satu album, sama 7 inci buat single lagu. Nah, kalau hari ini tren karena memang ada kesan klasiknya. Suaranya lebih hangat dan khas, makanya banyak yang tertarik.
1: Oh, tapi kalau aku mau, aku kan gak ada alat pemutarnya.
2: Tenang, karena sekarang juga banyak orang jadikan vinyl record itu sebagai koleksi dan pajangan. Kan keren kalau kamu bisa punya satu album penuh nih dari musisi yang kamu suka. Apalagi cover albumnya itu loh, sering artistik dan estetik banget. Jadi selain bisa didengar, juga enak dilihat.

0: Sepak Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hengki Ardiles, mantan pemain Semen Padang FC. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Mungkin kamu udah dengar juga nih ya, teman Produa, ada info juga soal influencer asal Vietnam yang namanya Anti atau yang akrab disapa Denti, itu mengungkapkan kalau dirinya terkena kanker darah atau leukemia. Nah, jadi nih teman Produa, influencer yang punya pengikut lebih dari 12 juta ini menceritakan kondisinya ini dialami akibat kebiasaannya tidak sehat gitu ya, gaya hidupnya tuh gak sehat selama bertahun-tahun. Nah, jadi teman Produa, kronologinya nih katanya ya, selama 3 tahun terakhir dia ini jarang banget minum air putih dan sangat bergantung pada minuman manis kayak bubble tea atau matcha gitu ya, dan punya jadwal tidur yang gak sehat gitu teman Produa. Dia tuh ngerasa aman aja karena dia tidak merokok dan juga tidak minum alkohol gitu. Dan katanya juga nih teman Produa, dia ini kan emang karena penyakitnya juga gak bisa mengunggah konten rutin gitu ya, dan juga berterima kasih atas dukungan yang diberikan sama para pengikutnya. Tapi nih teman Produa, dari sini tuh kita bisa belajar gitu kalau ya, kalau zaman sekarang tuh kayaknya kita emang sedikit banyaknya bergantung ke minuman manis gitu ya. Bawaannya habis makan, aduh minumnya manisnya belum nih gitu. Nah tapi ini teman Produa, itu gak sehat juga kalau dilakukan secara terus-menerus tanpa kamu juga konsumsi air mineral gitu teman Produa. Karena gimana pun, seenak-enak apapun minuman-minuman manis, teman Produa, tetap air mineral itu yang lebih menyehatkan. Jadi sebaiknya tuh dibatasi dan juga diimbangi. Boleh mengkonsumsinya, boleh banget. Nah tapi itu teman Produa tetap harus dibatasi dan juga diimbangi sebelum nanti akibatnya malah bikin kamu jadi rugi sendiri.

0: Gagah bener, motor baru bro. Mewah banget lagi kelihatannya.
1: Jelas bro, Honda Vario 125. Desain menarik dengan garis tegas, beda sama yang lain.
0: Kuat buat mudik jauh sama naik tanjakan gak bro?
1: Aman, mesinnya SOHC, single overhead camshaft. Lalu ada juga teknologi ESP, Enhanced Smart Power. Teknologi eksklusif Honda yang sudah disempurnakan, kinerjanya makin mantap. Nah, ditambah bensin hemat, per liternya bisa tembus 51,7 km.
0: Kalau bagasi?
1: Bagasinya 18 liter bro, bisa muat banyak.
2: Honda Vario 125, mewah, irit, berkelas, kendaraan handal pilihan Anda. Cek promonya di Menara Agung, Jalan Veteran nomor 30 Padang.

0: Udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.
2: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Saya Badrul Mustafa, pakar gempa Sumatera Barat, senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Anda semua ikuti terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, yang namanya GERD itu emang popularitasnya lagi tinggi-tingginya juga nih teman Pro 2, karena kebiasaan kita juga. Tapi ini teman Pro 2 banyak juga yang self-proclaim kalau dikit-dikit mual, terus perutnya panas, terus gak nyaman. Nah itu tuh bawaannya pengen dibilang apa, aduh GERD nih gitu ya. Nah padahal nih teman Pro 2, keluhan ini juga bisa muncul di penyakit lain, termasuk infeksi radang usus atau inflammatory bowel disease. Jadi kalau gejala nggak hilang-hilang gitu ya, walaupun udah minum obat lambung atau gangguan pencernaan lain, jadi kamu tetap harus ini loh teman Pro 2, harus tetap cek kondisinya apakah semakin parah atau enggak gitu ya. Nah sebenarnya teman Pro 2, ada banyak penyakit yang terkait dengan usus, lambung, dan bagian sistem pencernaan lain yang jarang bikin orang aware. Salah satunya yang sering tuh adalah GERD dan IBD, dan keduanya ini gejalanya mirip gitu ya, tapi sebenarnya ada perbedaan yang harus dipahami juga. Jadi teman Pro 2, dokter itu perlu bantuan saat melakukan diagnosa dengan pemeriksaan penunjang, biasanya dengan melakukan EKG dan juga endoskopi, gastroskopi, dan juga untuk melihat keadaan lambungnya gitu ya teman Pro 2. Dan bedanya dari dua penyakit ini, jadi teman Pro 2, kalau GERD yang merupakan singkatan dari gastroesophageal reflux disease, kondisinya itu emang memicu asam lambung untuk naik ke kerongkongan sehingga menimbulkan rasa panas di dada, mulutnya terasa pahit, mual, hingga sensasi terbakar di ulu hati. Nah sementara IBD ini penyakit radang usus kronis yang menyerang saluran pencernaan akibat proses peradangan dan bisa terjadi berkepanjangan. Gejalanya bisa diare teman Pro 2 yang berulang gitu ya, terus nyeri perut, BAB berdarah, berat badan turun, hingga tubuh kamu mudah lelah.

0: Ya.
1: Mama, coba lihat. Naisha dapat juara satu lagi loh.
2: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
3: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
2: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pa? Gimana, Naisha?
3: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
2: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
1: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP. Dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
2: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Okay, baiklah, udah jam 9 malam. Ternyata teman Produa gak berasa ya, sudah secepat ini waktu berlalu. Dan teman Produa, di jam 9 kita balik lagi di Kopsteng alias Kopi Setengah. Yes, teman Produa, jadi buat kamu yang pengen request-request, pengen cerita-cerita malam hari ini barengan sama kita, boleh banget untuk berpartisipasi di 0751274482 atau juga bisa di WhatsApp kita di 0811 6655908, bisa di sosial media kita juga di Instagram @rri_produa_padang, dan juga nanti kita bakal live TikTok juga nih teman Produa bentar lagi ya, jadi kamu bisa langsung komen aja nih di live TikToknya Produa di @rri_produa_padang. Anyway teman Produa, malam hari ini kita ngobrolin soal apa sih Kak Rin? Nah ini nih teman Produa yang bakal kita obrolin malam hari ini. Nah, kita bakal ngobrolin soal Idul Adha kah? Soal berkorban kah? Enggak ya, tapi kita akan ini deh. Kan yang namanya apa ya, Lebaran Haji atau Idul Adha ya teman Produa. Itu momennya juga berbeda pengalamannya biasanya dengan Idul Fitri, ya enggak sih? Karena di Idul Adha mungkin lebih apa ya? Lebih beda karena ada proses berkorbannya. Terus banyak yang suka ngeliatin juga tuh biasanya waktu kecil gitu kan ya. Nah tapi ini kita bakal ngebahas soal ini nih teman Produa. Kalau waktu kecil tuh kayaknya semuanya indah ya. Kayaknya semuanya indah apapun kita lakukan, apalagi di hari libur kayak di hari-hari besar tuh juga kayaknya semua indah aja gitu. Nah kita bakal ngebahas soal jika, if. Nah kalau kamu bisa balik lagi ke masa lalu, kamu pengennya balik ke umur berapa sih? Nah, itu dia tuh teman Produa, dan alasannya juga kenapa mau balik ke umur itu. Nanti kita bakal bahas juga nih teman Produa, nggak apa-apalah ya. Sesekali nih kita apa? Sesekali kita memberi makan inner child kita dulu. Nggak apa-apa teman Produa. Nanti kita bakal bahas juga. Kita tungguin partisipasi kamu malam hari ini juga ya teman Produa. Tapi nanti kita bakal balik lagi deh. Kita dengerin yang satu ini dulu, jangan kemana-mana, stay tune di Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Punya usaha? Jualan online? Atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk, ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
3: Kamu kenapa, Tari?
2: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
3: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
2: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
3: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
4: Auditorium RRI Padang, dengan lokasi yang strategis di jalan utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang, dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: sih mobil depan nih? Ayolah.
1: Eh, sabar, napa? Itu garis lurus, garis lurus. Mbok ya dilihat dulu.
0: Udah, gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas

Produa FM, teman terbaik kamu teman Produa. Kita balik lagi di Kopsta yang teman Produa. Dan kita masih ngomongin soal obrolan kita tadi nih teman Produa, yang baru saja kita mulai. Kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk bisa balik lagi ke masa lalu, kamu pengennya balik ke umur berapa? Nah teman Produa, bisa banget untuk di share ya di 0751274822, bisa di WhatsApp kita juga di 0811665908, bisa di sosial media kita juga di Instagram @rri_produa_padang, dan juga melalui TikTok live kita nih teman Produa, kita lagi live ya, jadi kamu bisa langsung komen aja. Oke deh teman Produa, mari kita ikro terlebih dahulu nih teman Produa. Tapi ini belum mau bahas ini juga, kita kayaknya belum bahas obrolan kita, tapi mau request lagu. Katanya pengen denger lagunya Sebatas Mimpi dari Egy Carvalho. Ya udah deh, abis ini kita puterin ya. Tenang-tenang, sabar-sabar. Emang ngegalau malam-malam gini gak apa-apa? Gak apa-apa, it's okay. Kalau mau galau adalah apa? Adalah waktunya kita untuk merasakan kesedihan gitu loh teman Produa. Karena hidup ini harus balance ya kan. Ada bahagianya, harus ada sedihnya juga. Jangan bahagia-bahagia mulu aja, harus ada sedihnya. Tapi kalau sedih mulu juga gak bisa, harus ada bahagia-bahagianya juga. Oke deh, habis ini kita puterin ya. Next nih teman Produa, kalau aku sih pengennya balik umur 5 tahun aja kak. Hehehehe. Iya sih, aku juga kalau gitu 5 tahun, 4 tahun yang kayak gitu sih aku mau sih, mau banget. Oke. Tapi ini di TikTok kita tadi nih ada AR nih, aku udah nggak tahu cara baca R atau AR ya. Umur 25 kak. Kenapa di umur 25? Kenapa di umur 25? Kayak kenapa gitu, ada apa di umur 25? Padahal orang-orang tuh quarter life crisis nih kalau umur 25. Tapi kenapa kamu pengen baliknya di umur 25? Aku juga penasaran sih itu kenapa ya. Nah, nanti kita tunggu jawabannya teman Produa. And next kita balik lagi ke WhatsApp nih ya teman Produa. Dan ini juga udah ada yang ngasih tahu lagi nih teman Produa. Tapi ini request lagi, pengen dengerin lagunya Sabrina Leonor. Oke, boleh. Sabrina Leonor ya, habis ini kita puterin ya. Pendampingmu tahta hatiku, ya udah habis ini kita puterin. Next teman Produa, kita bacain lagi. Ini masih ada nggak ya? Belum ada nih kayaknya ya. Ya udah deh teman Produa, nanti kita bakal balik lagi. Tapi ini R juga baru ngomen umur 25 lagi semangat-semangatnya kerja. Wah, sekarang umurnya udah berapa sih? Umurnya sekarang udah berapa? Apakah sudah bertambah usianya apa gimana? Gimana tuh? Udah bertambah usia kayaknya ya. Udah kepala 3 apa? Kepala 4. Oke deh teman Produa, nanti kita bakal balik lagi untuk bacain juga. Umurnya baru 32. Oh, masih muda itu. Masih muda, masih ada apa namanya? Masih ada semangat bekerja harusnya di umur 32. Ya kayaknya harusnya masih ada sih. Tapi kalau misalkan enggak ada, mari kita cari lagi semangat itu. Iya kan? Karena 32 hitungannya itu masih muda harusnya ya teman Produa ya. Oke deh, nanti kita bakal balik lagi. Tapi kita break dulu teman Produa, jangan kemana-mana, kita ke lagu yang satu ini.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
2: Hey, es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Kalian teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
3: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Pisang emas di bawah berlayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi di bawah mati.
6: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu, mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
7: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: no makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
1: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.
2: Suka kucing? Suka di dekat kucing ketika kucing tidur? Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkut, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.
3: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Pro2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro2. Kita balik lagi di Kopsteng nih, teman Pro2. Kalau kamu bisa balik ke masa lalu, kamu pengennya balik ke umur berapa? Nah, jadi nih teman Pro2, tadi ada yang ngomong 17 juga, ke umur 17 tahun maksudnya gitu ya. Dan masa-masa indah SMA banget tuh kalau 17 tahun ya teman Pro2 ya. Itu soundtracknya kayaknya lagu Krisye ada Kisah Kasih di Sekolah, ya gak sih? Nah tapi tuh teman Pro2 ada juga yang pengennya balik ke zaman TK. Kayak gak ada yang jadi beban hidup, yang kita tahu tuh cuman main. Nah tapi tuh ini tuh real banget teman Pro2. Jadi beberapa hari yang lalu aku tuh nonton film judulnya The Florida Project. Jadi dari filmnya itu memang ada dua cerita gitu teman Pro2. Ada dua POV lah, POV orang dewasa dan POV anak-anak. Dimana anak-anak walaupun dunia lagi sekusut itu, mereka tahunya cuman main. Karena dunia mereka tuh cuman bermain gitu. Sementara orang tua, maksudnya untuk orang dewasa, itu mereka udah pusing nih besok harus bayar sewa gimana, makan apa dan segala macam, memikirkan kehidupan ini dan beban-beban hidupnya. Sementara anak-anak taunya cuma main gitu. Jadi The Florida Project, kamu bisa tonton filmnya teman-teman Pro2, bagus banget filmnya. Oke deh teman Pro2, aku juga mau bacain, ini udah ada yang WhatsApp juga. Dan ini katanya pesan untuk, ini dari Lara ya. Lara tuh suka banget untuk ngirim kata-kata biasanya. Tapi kita bacain aja nih. Aku juga belum tahu nih apakah relate dengan obrolan kita malam hari ini. Tapi kita bacain dulu teman Pro2. Pesan ini untuk teman-teman Pro2 yang selalu setia mendengarkan siaran radio ini dari pagi hingga malam hari. Nah ini ya, kata-katanya Lara nih. Tolong disimak ya warga, warga-warga di TikTok juga tolong disimak nih. Oke, nah kata-katanya seperti ini. Wes, harus siap-siap dulu nih kita. Terkadang kita begitu mencintai sesuatu sampai kita lupa bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita takut kehilangan harta, takut ditinggalkan, takut keadaan ini berubah, padahal sejak awal yang benar-benar abadi hanyalah Allah semata. Mengikhlaskan bukan berarti tidak sayang, mengikhlaskan adalah menerima bahwa tidak semua yang kita cintai ditakdirkan untuk menetap bersama kita. Ada orang yang hadir hanya untuk mengajarkan arti sabar, ada harapan yang gagal agar kita kembali bersandar kepada Allah, dan ada kehilangan yang justru menyelamatkan kita dari sesuatu yang kita tidak ketahui. Melepaskan memang sakit, hati terasa berat, pikiran terus mengingat, dan doa-doa kadang berubah menjadi air mata. Tapi percayalah, Allah tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan pengganti yang lebih baik. Entah itu ketenangan, pelajaran hidup, atau kebahagiaan yang belum kita lihat saat ini. Kadang kita selalu sibuk mempertahankan yang pergi sampai lupa bahwa Allah sedang mempersiapkan jalan baru untuk hidup kita. Jangan paksa sesuatu yang memang sudah Allah jauhkan, karena apa yang dipaksa bertahan belum tentu membawa keberkahan. Belajarlah berkata dalam hati, "Ya Allah, jika ini baik maka dekatkanlah, jika buruk, jika bukan untukku maka ikhlaskanlah hatiku. Sebab hati yang ikhlas bukan hati yang tidak terluka, tapi hati yang tetap percaya kepada Allah meski sedang kehilangan sesuatu yang sangat berharga." Terima kasih Kak. Ya sama-sama Lara, Masya Allah. Ini tuh adalah apa, renungan untuk kita nih teman Pro2 ya. Mau izin request lagunya Tata Janita Korbanmu, ya udah boleh-boleh Lara, abis ini kita puterin ya. Terima kasih loh Lara kata-katanya. Masya Allah banget nih Lara kata-katanya malam hari ini, luar biasa banget nih, menyadarkan nih teman-teman Pro2 juga yang apa, mengikhlaskan tuh bukan berarti ini guys, bukan berarti

0: kita tuh kayak aduh kenapa ya gitu, percuma juga kita mempertahankan sesuatu yang ternyata tuh belum tentu baik untuk kita, malah jadinya tidak membawa keberkahan seperti kata Lara tadi tuh teman Pro 2. Jadi the real ya, real bisa dirasakan dengan hati nih kata-kata ini. Oke deh teman Pro 2, tadi juga ada yang request lagunya ini ya, Samuel Cipta, Jagat Rasa, dan juga ada tadi Nabila Elisa, Menaruh Hati Tanpa Hati-Hati. Habis ini kita juga puterin, dan telepon kita juga bunyi nih teman Pro 2, kita coba angkat dulu ya. Kita coba angkat dulu, coba ada siapa sih. Halo, selamat malam Pro 2. Halo, selamat malam Pro 2.
1: Wah.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Tanjudin di Minahasa.
0: Oh, ada Tanjudin di Minahasa. Selamat malam Tanjudin, apa kabar?
1: Sehat, lagi hujan juga di sini.
0: Oh, lagi hujan di sana, di Minahasa lagi hujan, guys. Di Padang sih enggak hujan ya. Cuman hujan di mana? Di hati hujannya. Ini banyak pendengar Pro 2 yang lagi galau malam ini, Tanjudin.
1: Iya, ini gimana kabarnya?
0: Kalau aku mah alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar aja. Dinikmatin aja. Baik. Nah, jadi malam hari ini kita lagi ngebahas ini nih, Tanjudin. Kita lagi ngebahas kalau kamu bisa balik ke masa lalu, kamu pengennya balik ke umur berapa? Nah, kalau kamu pengen balik ke umur berapa?
1: 7 tahun yang lalu, 22.
0: 22, berarti umur kamu sekarang 29?
1: Iya, betul.
0: Nah, kenapa pengen balik ke umur 22?
1: Iya, di tahun 2019 itu ibu masih ada.
0: Oke. Jadi maksudnya kalau sekarang beliau sudah berpulang ya?
1: Betul.
0: Oh, sudah berapa tahun?
1: 6 tahun lebih.
0: 6 tahun lebih. Oke, okay. I'm so sorry to hear that.
1: Iya.
0: Iya, enggak apa-apa. Maksudnya apa ya? Kita tuh enggak pernah bisa ini ya, teman Pro 2, ketika kita mengalami satu kehilangan, kita enggak bisa untuk langsung sembuh aja tuh, gak bisa. Pasti tuh akan lama dan butuh waktu. Tapi satu hal yang harus kita ketahui, bahwa kehidupan kita terus berjalan. Mereka udah gak ada, mungkin secara physically sudah tidak ada, tapi secara doa-doanya, secara soulnya itu masih ada bersama kita. Jadi Tanjudi tetap semangat ya.
1: Ya, apalagi kalau mungkin yang pernah di apa, sifat-sifatnya gitu yang pernah di itu kan pasti ada terus.
0: Iya, betul, pasti juga masih ada. Kalau ibu kita yang pergi gitu ya, sebenarnya tuh kayak rasanya setengah jiwa kita tuh udah hilang banget gitu kan. Nah, tapi tuh doa-doa yang pernah beliau lantunkan untuk kita semasa hidup tuh kayaknya masih mengiringi kita tuh sampai kapanpun, gak akan berubah.
1: Iya, betul.
0: Nah, pokoknya Tanjudi tetap semangat, life must go on. Oke deh kalau gitu, biar kita gak terlalu sedih-sedih amat nih Tanjudin. Ayo, mau request lagu apa?
1: Itu apa, Liodra dari Petar belum?
0: Liodra yang mana tuh?
1: Bodoh.
0: Bodohnya aku?
1: Iya.
0: Oke deh, abis ini kita puter ya lagunya. Tapi antri dulu nih, ada 3 lagu lain yang udah di request duluan sama teman-teman yang lain ya. Tapi antri ya,
1: di segmen berikutnya aja.
0: Oke, Tanjudin mau salam-salam dulu?
1: Buat semuanya aja, buat Rini aja deh.
0: Oke, thank you.
1: Makasih Rini.
0: Sama-sama. Malam juga. Oke deh teman Pro 2, kita dipenuhi cerita-cerita agak apa ya, teman Pro 2 ya, galau malam hari ini. Tapi it's okay, galau it's part of life. Jadi kita nikmatin rasa sedih ini. Yaudah deh teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi. Tapi kita dengerin dulu lagu yang satu ini. Jangan kemana-mana, stay enjoy di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.
5: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoost atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sutan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorhout yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Kita balik lagi di Kopsteng. Dan teman Pro 2, pembahasan kita mau balik ke umur berapa tuh jadi sangat luas. Karena ada beberapa komentar juga. Tadi ada Kak Irna, tadi aku ingat banget Kak Irna katanya tuh kangen banget juga sama papanya gitu ya. Sama tadi kayak Tanjudin juga nih teman Pro 2, karena katanya tadi kalau Tanjudin tuh pengen balik lagi ke umur ke tahun 2019 ketika umur dia 22 karena masih ketemu sama ibunya gitu. Nah teman Pro 2, untuk orang-orang yang sudah tidak ada, kita hanya bisa mendoakan sebagai orang yang masih ada di dunia ini gitu ya. Karena gimana pun alamnya sudah berbeda, secara fisik kita juga sudah tidak bisa bertemu lagi dengan mereka. Jadi yang bisa kita berikan untuk mereka hanyalah doa gitu ya. Jadi buat kamu di luar sana yang mungkin gak cuma orang tuanya yang sudah berpulang, ataupun ada kakak adiknya, ada temannya, sahabatnya, pasangannya, nah jangan lupa untuk dikirimkan doa untuk mereka. Oke deh, teman Pro 2, kita masuk lagi ke WhatsApp ya. Kita mau bacain lagi. Oke, selamat malam Karin, malam juga. Aku rasa ke zaman-zaman SD ke SMP deh. Rasanya tuh happy banget. Cinta pertama, asik. Cinta pertama. Gimana ya cinta pertama zaman-zaman SD ke SMP? Apakah kamu juga merasakan di umur-umur segitu tuh, teman Pro 2? Kayaknya ada ya yang merasakan di umur segitu, dan ada juga yang belum di umur segitu. Tapi itu mungkin masa transisi ya, transisi dari anak-anak ke remaja. Jadi sudah mulai tuh ada, ya belum mengerti lah cinta, apa sih cinta gitu kan. Tapi sudah ada apa, kayak flirting-flirting gitu ya. Terus juga tuh kalau di masa-masa puber tuh kayaknya sudah mulai berubah ya penampilannya ya kan. Yang cewek-cewek sudah mulai tahu kayak, aduh kayaknya pakai apa ya, skincare. Ada gak sih udah pakai skincare? Tapi aku dulu tuh belajar membersihkan wajah. Dulu kan bersihkan wajahnya cuma pas mandi. Kalau pas dari SD ke SMP tuh aku tahu kayak ada apa sih namanya, ada pembersihnya tersendiri untuk ini, untuk wajah gitu. Terus jadi rajin, hampir setiap hari membersihkan wajah aja gitu. Mungkin kamu juga tahu nih teman produk, kayaknya di era-era aku ya, tahu tuh yang ada milk cleanser sama face toner. Ada brandnya, pasti tahu banget. Nah, kita tuh zaman-zamannya begitu. Cileh. Cinta pertama. Tapi emang begitulah masanya ya. Kamu juga merasakan cinta pertama gak sih teman-teman produk di umur-umur segitu? Oke-oke deh teman produk. Ini ada yang pengen request tadi ya. Aku kalau scroll lagi jauh banget, tapi tadi ada yang request lagunya Fabio Asher barengan sama Semi Simorangkir. Bisakah? Abis ini kita puterin. Terus juga ada yang pengen dengerin Liodra. Tadi ada Bang Kris ya, pengen dengerin Pesan Terakhir. Ya udah deh teman Pro 2, boleh. Abis ini kita puterin juga lagunya ya. Dan ini juga ada yang pengen dengerin lagunya Mawar De Jong nih, teman Pro 2. Aku bisa apa? Ya udah deh, teman Pro 2. Abis ini bakal kita puterin, tapi jangan kemana-mana dulu. Kita ke Fabio Asher dulu deh, teman Pro 2, barengan sama Semi Simorangkir. Bisakah?

0: emas di bawah berlayar. Masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati.
1: Pantun, sebuah warisan budaya yang kaya makna dan indah melalui sajak-sajaknya yang merdu. Mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, bukan hanya sekedar rangkaian kata-kata. Tapi, apa sebenarnya pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi tradisional Melayu yang terdiri dari 4 baris. Sejarahnya mencapai berabad-abad yang lalu, terpengaruh oleh keberagaman etnis dan bahasa. Sejak zaman kerajaan Nusantara hingga kini, pantun digunakan dalam berbagai konteks, mulai dari hiburan hingga komunikasi sastra. Namun, keberadaan pantun kini terancam oleh modernisasi dan lupa akan warisan budaya. Mari kita bersama-sama melestarikan kekayaan seni ini dengan mempelajarinya, mengajarkannya kepada generasi muda, dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan biarkan pesona dan keindahan pantun punah. Jaga, lestarikan, dan wariskan keindahan budaya pantun untuk generasi mendatang. Karena dalam setiap baitnya terdapat hikmah dan kebijaksanaan.
2: Pesta Bola Dunia hanya di RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Muhammad Adli, Ketua Umum KONI Kabupaten Pesisir Selatan. Sorotan dunia kini mengarah ke pesta sepak bola terbesar Piala Dunia 2026 yang akan menghadirkan persaingan ketat dari tim-tim terbaik dunia. Jika kita melihat konsistensi sejak 2018, ada 5 negara yang layak disebut sebagai kekuatan utama: Spanyol, Prancis, Inggris, Argentina, dan Portugal. Kita mulai dari Spanyol. Tim Matador menunjukkan regenerasi yang sangat rapi. Pasca era emas mereka, Spanyol kini tenggelam. Justru bangkit dengan gaya bermain yang tetap khas, penguasaan bola tinggi, disiplin taktik, dan talenta muda seperti regenerasi baru yang terus bermunculan. Konsistensi mereka di turnamen besar dan UEFA National League menjadi bukti bahwa Spanyol tetap berbahaya. Berikutnya, Prancis. Sejak menjuarai Piala Dunia FIFA 2018, Les Blues hampir selalu tampil di level tertinggi. Kedalaman skuad mereka luar biasa. Pemain muda dan senior berpadu dengan kualitas elit. Bahkan saat mengalami pergantian regenerasi, Prancis tetap stabil dan sulit dikalahkan. Dari Eropa, kita beralih ke Inggris. The Three Lions menunjukkan peningkatan signifikan sejak 2018. Mereka tidak lagi sekedar tim berbakat, tetapi juga matang secara mental. Final Euro dan performa konsisten di turnamen besar menjadi indikator bahwa Inggris kini adalah kandidat juara yang serius. Kemudian, sang juara bertahan, Argentina. Keberhasilan mereka di Piala Dunia FIFA 2022 bukan kebetulan. Argentina tampil solid dari lini belakang hingga depan dengan mental juara yang terbentuk sejak Copa America 2021. Konsistensi permainan dan kekompakan tim menjadi kekuatan utama mereka menuju 2026. Dan jangan lupa, Portugal. Dalam beberapa tahun terakhir, Portugal menunjukkan transformasi besar. Mereka tidak lagi bergantung pada satu bintang, melainkan kolektivitas tim yang kuat, kombinasi pemain muda berbakat dan pengalaman menjadikan Portugal salah satu tim paling seimbang saat ini. Namun pendengar, selalu ada kejutan di setiap Piala Dunia, dan kali ini sorotan kuda hitam jatuh kepada Jepang. Tim Samurai Biru berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Disiplin, kecepatan, dan organisasi permainan mereka semakin modern. Jepang juga konsisten tampil impresif di level internasional, bahkan mampu mengalahkan tim-tim besar Eropa dalam beberapa kesempatan. Ditambah lagi, banyak pemain mereka kini berkarir di liga top dunia, membawa pengalaman dan mental bertanding yang jauh lebih matang. Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang siapa yang kuat di atas kertas, tapi siapa yang paling siap secara mental, taktik, dan konsistensi. Kita tunggu siapa yang akan menulis sejarah berikutnya. Salam olahraga.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Okay, baiklah teman Pro 2, ternyata sudah mau jam 11. Sebentar lagi teman Pro 2, jadi kopstengnya kita cukupi sampai di sini dulu. Nah, tadi kita udah obrolin juga teman Pro 2 pengen balik ke umur berapa sih? Nah, tadi ada yang jawab umur 5 tahun, 17 tahun gitu ya. Ada yang pengen balik ke tahun-tahun ketika masih ada orang tuanya. Ah, banyak sih teman Pro 2, itu andai waktu bisa kita putar kembali ya kan. Cuman kan sayangnya in real life gak bisa. Tapi ya gitu teman Pro 2, hal-hal baik mungkin gak apa-apa untuk dikenang sebagai bagian dari memori indah. Tapi hal-hal buruk jangan, jangan diingat-ingat, jangan dikenang-kenang. Biarkan saja mereka mengambang. Seperti apa mengambangnya? Ya seperti itulah, biar menguap aja gitu teman Pro 2, jangan disimpan di dalam hati banget gitu ya. Oke deh teman Pro 2, jadi kopstengnya kita cukupin sampai di sini dulu, dan abis ini teman Pro 2 kita masih bakal memutarkan playlist untuk menemani kamu menuju tertidur malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana dulu, stay enjoy terus barengan sama kita teman Pro 2. Bisa dengerin di 90.8 MHz, bisa melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Oke deh teman Pro 2, blast song for Kopsteng malam hari ini. Kita ke Bunga Citra Lestari, memilih dia.

0: adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: dengan Opik. Abi, itu apa, Bi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dikatung, Bi. Titik tadi.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Makap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Banyak di antara kita yang sangat suka dengan makanan pedas. Tapi jangan mengaku pecinta pedas kalau belum mengenal cabai yang bernama Carolina Reaper. Cabai terpedas di dunia, peraih Guinness World Record. Lalu seberapa pedas sih cabai ini? Jika dihitung berdasarkan data Scoville Heat Unit yang menghitung kadar capsaicin untuk memastikan tingkat kepedasannya. Carolina Reaper memiliki tingkat kepedasan yang sangat tinggi di angka 1,4 juta hingga 2,2 juta Scoville Heat Unit atau 20 kali lebih pedas dari cabai merah keriting yang biasa kita konsumsi. Saking pedasnya, harus menggunakan sarung tangan untuk menyentuh daging bagian dalam Carolina Reaper. Tidak disarankan menyentuh dengan tangan kosong karena dapat menyebabkan luka bakar pada permukaan kulit. Tingkat kepedasannya juga dapat menimbulkan iritasi pada kerongkongan, mual, muntah, bahkan diare. Selain itu, cabai Carolina Reaper juga memiliki potensi menyebabkan penyempitan pembuluh darah yang bisa memicu stroke. Meski sangat pedas, cabai ini tetap bisa dikonsumsi dan digunakan untuk bahan masakan.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang, bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar .
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya Bu, iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh Ibu, ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
5: Ini seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
6: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
5: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
6: Gini nih punya adek nih ya, yang so tau semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
5: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
6: Wah. Ma, Ulan ma.

Aku tahu kamu lelah. Aku tahu. Seharian ini berusaha demi baik hidupmu nanti. Beristirahatlah. Kamu sudah sangat hebat sampai di titik ini. Tepikan dulu apa-apa yang menumpuk. Turunkan sejenak yang berat di pundak. Aku masih butuh kamu besok pagi. Tersenyum dan bangkit lagi. Mungkin langkahmu tidak jauh hari ini. Tapi paling tidak kamu sudah lebih dekat dengan apa yang kamu tuju. Kelak ini akan terkenang. Masa-masa tertatih. Setiap waktumu adalah berlatih. Aku tahu kamu punya banyak mimpi. Aku tahu. Yang kamu tulis di kertas, yang kamu ingat dengan keras. Mari wujudkan satu persatu. Mungkin tidak sekarang, tapi yakin hari itu akan datang. Untuk sekarang, temui mimpimu dalam tidur yang tenang. Aku tahu kamu percaya. Aku tahu. Jika tidak sehari candi dibangun, jika tidak sebentar mimpimu bersinar, keras batu pun akan luluh. Setenang air yang terus menitik, terus menerus tanpa titik. Tidak ada yang sia-sia. Lakukan yang terbaik dalam hitungan 1, 2. Kelak akan kamu temukan jalan. Membuka yang tertutup menuntun ke tujuan. Kelak akan selesai pendidikanmu. Kelak akan berhasil usahamu. Kelak akan bertemu penantianmu. Dalam jalannya, semoga kita tetap jadi air, memercik merintik batu, hari demi hari, dari waktu ke waktu.

90,8 FM Pro 2, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gak berasa kita udah di penghujung siaran untuk hari ini. Thank you banget untuk kamu yang sudah mendengarkan Pro 2. Dan kita bakal balik lagi besok di jam 5 pagi. Akhir kata aku Rini Kamal pamit dari ruang dengar kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi teman berdua, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 RRI Padang yang mengudara pada frekuensi 90,8 MHz menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini hingga malam hari nanti. Dari kawasan Sudirman 12 Padang, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Hari kamu makin seru bareng Pro 2. No way. Mulai pagi kamu dengan info terbaru di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dapetin yang lebih lagi di Spada di Explorer. Explore bahasan penting untuk menambah insight kamu. Siang-siang biar lebih on, enjoy with us di Santai Siang. Mulai dari request lagu di Pro 2 Hitlist. Ngobrol bareng pelaku UMKM muda di Rang Muda Kreatif. Mau lanjut? Tenang, ada ngobrolin olahraga dan ngobrolin selebriti. Sore-sore udah kehabisan tenaga. Kerja, jalanan macet. Jangan khawatir, bisa dengerin kita kali di Sore Ceria. Ngobrol bareng gestar anak muda yang punya prestasi dan social movement. Bahasan seru dan music live chat. Malam-malam dijaga malam. Chill dulu di Nonton Cek Lu. Ngobrolin kesehatan, ngobrolin olahraga, cari to komunitas, muda bertakwa. Dan Noise in the Z Head with UKKPK UNP. Semakin malam, cooling down dulu. Butuh telinga buat denger cerita kamu. Bakal makin seru kalau ada Kopsteng alias kopi setengah. Betul apa betul? Pro 2, teman terbaik kamu memang rancak banget.

0: Dede, kalau lewat itu betabe caranya ya?
1: Iya pak, maaf tabe.
0: Nah gitu, tuh benar.
2: Eh kenapa nih? Ada apa beli?
0: Itu anak-anak sekarang kalau lewat dah ada tabek-tabeknya, tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial, biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya tidak dijaga?
2: Ah, jaga boh, gen.
3: Bro, bro, minta uang.
2: Bra, bro, bra, bro. Bapakmu nih.
0: Selu, bro, selu. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Baik teman Produa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini perkenalkan nama saya Afriyogi Hidayat. Saya adalah seorang mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat dengan prodi Pendidikan Bahasa Arab tahun 2021. Teman Produa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita seharusnya mengingatkan kembali berapa banyak amal ibadah yang telah kita lakukan selama ini. Karena umur ialah suatu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diamanahkan kepada kita selaku hamba-hambanya. Tentu itu akan menjadi pertanggungjawaban kepada diri kita masing-masing. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan yang ada di dalam kitab Imam At-Tirmidzi, dalam kitab Ibnu Sunan At-Tirmidzi mengatakan, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Muhammad, Nabi Muhammad SAW. Apa kata beliau kepada Nabi? Ya Rasulullah, ayuhannas khair. Bagaimana karakter manusia yang baik itu bagaimana ya Rasulullah? Lalu Rasulullah Muhammad SAW mengatakan kepada laki-laki tersebut, man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Yang artinya, barang siapa yang diberikan oleh Allah panjang umurnya, maka dia akan mempergunakan baik amalnya. Ini adalah salah satu umur yang berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia pergunakan umurnya untuk menuntut ilmu. Ia pergunakan umurnya untuk bertakwa dan berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam syarah kitab Imam An-Nawawi, Imam Nawawi menegaskan atau mengatakan maksud dari panjang umur tersebut ialah iqribu illallah, yang memiliki arti mendekatkan diri kepada Allah, agar kita tahu bahwa kita ini adalah hambanya dan kita akan tentu kembali kepadanya. Teman pro dua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutan hadisnya, fa ayyun nas syarrun, kata orang laki-laki kepada Nabi Muhammad SAW dengan pertanyaan yang kedua. Apa kata Nabi menjawabnya? Qala man tala umuruhu wa sa'a 'amaluhu. Artinya, barang siapa yang diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa sa'a 'umuruhu, maka dia akan berbuat laku buruk, keji dan mungkar, memakai usianya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan yang tidak hak, dengan tidak benar. Itu adalah salah satu umur yang tidak berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Baik teman Produa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam nasihat atau dalam kajian singkat pada pagi hari ini, kita bisa mengambil kesimpulan dalam hadis dan pesan Nabi kepada kita selaku hamba-Nya, yang sudah sepatutnya kita menuntut atau meniru kelakuan elok dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kita pergunakan umur kita ini untuk berubudiyah kepada Allah, bertakwa kepada Allah, yuqaribullah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niscaya insyaallah hidup kita akan berkah di dunia dan di akhirat. Cukup pada sekarang ini. Saya sudahi, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

0: tambah boba plus dessert lucu buat self reward. Wah, manis banget ya hidup kita.
1: Tapi hati-hati Sandra. Terlalu banyak Kenapa? Gula nggak cuma bikin timbangan naik, bisa ningkatin risiko diabetes, obesitas, sampai gangguan jantung.
0: Oh, padahal kan cuma minum manis setiap hari, nggak masalah kan?
1: Justru itu Sandra, sedikit tapi sering lama-lama jadi kebiasaan loh. Tubuh kita butuh gula tapi nggak berlebihan.
0: Oh gitu ya.
2: Yuk mulai pelan-pelan kurangi gula di kopi atau teh. Pilih air putih lebih sering daripada minuman yang penuh gula, namun penuh bahaya juga. Langkah kecil hari ini bisa jadi investasi sehat di masa depan.

Kita terkadang terlalu fokus mengerjakan suatu hal dan melupakan kesehatan tubuh sendiri. Menjaga kesehatan tubuh bukan berarti kita dituntut untuk selalu berolahraga setiap saat atau maraton berkilo-kilometer setiap akhir pekan. Hidup sehat adalah memilih yang lebih baik dari pilihan yang ada. Lebih baik banyak minum air putih dibandingkan minuman manis banyak gula. Memilih untuk tidur dengan jam yang ideal dibandingkan harus begadang tanpa ada tujuan yang jelas. Serta memilih makanan sehat daripada makanan yang tidak jelas kandungan gizinya. Tubuh adalah aset yang harus kita jaga dan rawat. Jangan sampai tubuh terlanjur sakit baru kita sadar akan arti hidup sehat. Marilah hidup sehat dan peduli terhadap tubuh kita.

0: Aduh bro, sudah makannya. Dari tadi tidak berhenti makan. Lihat tuh badan kamu, sudah melar.
1: Aku masih lapar bro.
0: Masih lapar? Ini kan sudah malam, sebentar lagi mau tidur. Lihat tuh jenis makanan yang kamu makan. Martabak manis, nasi goreng, terus ada TS dan susu lagi. Itu manis semua minumannya. Nanti kamu kena obesitas loh.
2: Makan sehat, hidup sehat. Jaga pola makan dan aktif bergerak untuk mencegah obesitas.
3: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah. Karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
4: Ah, cuma bungkus kecil gini, buang ke selokan aja ya. Nanti juga hanyut.
5: Eh, jangan.
4: Lah, kenapa? Kan hilang nantinya juga.
5: Hilang kemana? Ke sungai, ke laut, ke ikan yang kita makan.
4: Hah? Masa balik ke kita lagi?
5: Bisa. Sampah itu nggak pernah benar-benar pergi. Dia cuma pindah tempat sampai akhirnya pulang lagi.
6: Satu sampah yang kita buang sembarangan bisa berakhir di lingkungan. Bahkan kembali ke kehidupan kita sendiri. Karena sampahmu punya alamat pulang, pastikan alamatnya tempat sampah. Oke? Okay?

Selamat pagi teman Pro 2, kita di Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. Wakil Ketua Balek DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan pembahasan RUU Satu Data Indonesia masih pada tahap penyusunan. Politikus Golkar ini menargetkan RUU Satu Data Indonesia bisa rampung pada Juli 2026 mendatang. Apabila penyusunan di DPR selesai, ia menjelaskan RUU Satu Data Indonesia akan diterapkan sebagai usul inisiatif parlemen. Kemudian diajukan kepada pemerintah untuk penerbitan surat presiden guna memulai pembahasan bersama pemerintah. Anggota Komisi 2 DPR RI Fauzan Khalid menilai perpindahan ibu kota Indonesia ke IKN Kalimantan Timur belum memiliki kekuatan resmi, tepatnya sebelum diterbitkannya keputusan presiden. Pernyataan politikus Nasdem itu sekaligus merespons putusan MK nomor 71 garis miring PUU strip 24 garis miring 2026. Menurutnya, putusan MK memberi kepastian hukum agar masyarakat tidak salah memahami status ibu kota negara di tengah proses pembangunan IKN. Kemudian ia menyinggung terkait tantangan fiskal yang dinilai akan sangat menentukan kelanjutan pembangunan IKN ke depan. Pemerintah perlu cermat dalam mengatur prioritas belanja negara di tengah kondisi ekonomi saat ini. Pemerintah memperkuat literasi nasional melalui peresmian Pojok Sistem Informasi Perbukuan Indonesia, SIBI. Peresmian berlangsung di Perpustakaan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, mengatakan literasi menjadi fondasi penting kemajuan bangsa. Untuk itu, momentum Hari Pendidikan Nasional, Hardiknas, harus dimanfaatkan memperkuat kolaborasi antar pemangku kepentingan pendidikan. Menurutnya, anak-anak akan menjadi tulang punggung SDM Indonesia Emas 2045. Suharti juga mengapresiasi buku 2045 Hertz Frekuensi Masa Depan Indonesia karya Fuad Padevi. Menurutnya, buku tersebut mendorong kesiapan generasi unggul menghadapi tantangan masa depan. Kemendikdasmen juga mendorong transformasi perpustakaan menjadi pusat literasi dan ruang diskusi gagasan. Program bedah buku bermutu akan digelar rutin untuk memperkuat budaya berpikir kritis.

0: mana orangnya? Kok gak ada? Hantu kali ya?
1: Woi, di bawah sini nih.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dari kawasan Serimbun 12 Padang 90,8 FM Pro 2 RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menyambut hari Rabu, teman Pro 2. Dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha tahun 2026, teman Pro 2, alias Hari Raya 1447 Hijriah yang jatuh pada hari Rabu hari ini, tanggal 27 Mei tahun 2026. Nanti kalau daging korbannya udah dimasak, ini ya, kabar-kabarin ya, teman Pro 2. Jadi seru malah kasih itu fokusnya ya. Mungkin hari ini ada yang udah siap-siap mau pergi sholat id juga. Di sekitar rumahnya mungkin gitu ya. Pelaksananya mungkin bentar lagi nih, jam 7 atau setengah 7 udah mau mulai gitu, teman Pro 2. Dan mudah-mudahan nanti ibadahnya pada khusyuk gitu ya. Abis sholat nanti mungkin ada acara makan-makan atau silaturahmi ke rumah keluarga. Apapun itu, teman Pro 2, kita temenin kamu dengan informasi-informasi dan lagu-lagu juga di pagi hari ini. Ada Gus Pri, nanti jam 12 atau jam 1 siang, temenin kamu dengan semangat merayakan Idul Adha gitu ya. Juga dengan energi yang sama banyaknya kayak yang kamu punya untuk merayakan hari ini, teman Pro 2. Nah, biar makin semangat nih, kita ke lagu yang satu ini dulu deh di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.

0: punya usaha, jualan online, atau lagi bangun bisnis dari nol? Dengerin ini. Tahun 2026, Badan Pusat Statistik ngadain Sensus Ekonomi 2026. Dari Mei sampai Agustus, semua pelaku usaha bakal didata. Bukan cuma formalitas, data dari kamu bisa nentuin kebijakan, peluang, sampai masa depan bisnis di Indonesia. Jangan cuek, jangan skip. Isi dengan jujur, karena data kamu itu berharga banget. Tenang, data kamu aman dilindungi. Yuk ambil bagian, biar usaha kamu bukan cuma jalan, tapi ikut bikin Indonesia makin kuat. Sensus Ekonomi 2026, karena bisnis kamu punya dampak besar.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Padang.
2: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
3: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku dari masa depan, kami kehabisan air, semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
2: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah kamu, penjaga hutan hujan tropis terbaik di dunia asalnya dari Indonesia? Washington Post menyebutkan, kalau suku Kajang yang berasal dari Sulawesi Selatan telah berkontribusi menjaga bumi dengan kebijakan yang dibuatnya untuk melestarikan hutan. Suku Kajang bukanlah suku biasa. Mereka hidup dalam keseimbangan yang harmonis dengan alam sekitar mereka. Konon, mereka dilarang keras untuk menebang pohon, berburu hewan, atau bahkan mencabut rumput, kecuali dalam konteks upacara adat dan keperluan mendesak, seperti membangun rumah. Ini adalah komitmen mereka yang luar biasa terhadap keberlanjutan lingkungan. Suku Kajang mengatur kawasan hutan mereka menjadi dua bagian utama, yaitu hutan keramat dan hutan perbatasan. Di hutan keramat, segala bentuk kegiatan manusia dilarang, kecuali untuk pelaksanaan ritual dan upacara adat. Di sisi lain, hutan perbatasan memungkinkan beberapa aktivitas manusia, seperti menebang pohon, namun dengan syarat yang ketat. Izin harus diperoleh terlebih dahulu, dan setiap tindakan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap ekosistem. Yang benar-benar membuat suku Kajang menjadi sorotan dunia adalah kebijakan mereka yang luar biasa tentang penebangan pohon. Setiap kali satu pohon ditebang, masyarakat di sana berkomitmen untuk menanam dua pohon sebagai gantinya. Ini adalah tindakan luar biasa yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam menjaga keseimbangan alam. Sebuah moto, tumbang satu ganti dua, komitmen untuk merawat dan melestarikan kekayaan budaya dan alam untuk generasi yang akan datang.
5: Bola Dunia hanya di RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tori Ramadhanata Jungudo, Rangudo Sumatera Barat. Senang sekali dan ingin menyampaikan selamat RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung Sepak Bola Dunia 2026. Nah, Anda semua ikut terus di RRI, jangan sampai ketinggalan. Dan pegang ya negara jargonnya. Oke, thank you.

Prodo FM RRI Padang, teman terbaik kamu teman Prodo 2. Kita update dulu informasi di pagi hari ini. Yang mau masak daging kurban nih nanti teman Prodo 2. Kalau rendang ya udah masak, terus makannya pakai nasi. Nah, kalau makannya pakai nasi, tentu yang dimasak adalah beras ya teman Prodo 2. Tapi ada sedikit kabar teman Prodo 2, katanya harga beras premium dan medium ini akan naik. Tapi naiknya tipis teman Prodo 2. Jadi Badan Pusat Statistik mencatat harga beras medium dan premium ini naik minggu ke-3 Mei 2026. Nah, kenaikan harga beras nasional masih relatif kecil atau tipis dibanding April 2026, teman Prodo 2. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Ismartini mengatakan harga beras medium naik 0,12%. Rata-rata harga beras medium nasional kini mencapai Rp14.344 per kilogram. Nah, beras premium adalah jenis beras dengan kualitas terbaik. Beras ini mengandung nutrisi yang baik selain karbohidrat. Sedangkan beras medium adalah beras dengan standar mutu sesuai dengan standar nasional Indonesia. Beras ini mutunya di bawah beras premium. Sementara itu harga beras premium naik sebesar 0,41% dibanding April 2026. Rata-rata harga beras premium nasional tercatat sebesar Rp16.149 per kilogram. Dan berdasarkan seluruh kategori kualitas beras, BPS mencatat perubahan indeks perkembangan harga atau IPH tertinggi terjadi di Papua Barat. Harga beras di Papua Barat mencapai Rp17.899 per kilogram dengan kenaikan IPH sebesar 2,11%. Nah, sementara itu Perum Bulog nih Tomo Prodo menyatakan memperbanyak suplai beras ke Papua dan Indonesia Timur untuk menekan harga ya. Penyaluran diprioritaskan ke pasar rakyat dan pusat pangan pemerintah daerah. Jadi ya diharapkan kenaikan ini tidak terlalu membebani masyarakat ya. Dan juga bisa membuat perekonomian masyarakat tetap stabil, apalagi di masa momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Ayah, Ibu.

0: ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
1: Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 2 FM, RRI Padang, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kali ini kita ke luar negeri dulu nih informasinya. Dari wilayah Kanada, di mana pemerintah Kanada resmi memberikan kemudahan akses perjalanan bagi warga negara Indonesia melalui skema Electronic Travel Authorization atau ETA per 26 Mei 2026. Dengan begitu, teman-teman Pro 2, kini pelancong Indonesia yang memenuhi syarat bisa masuk ke Kanada tanpa perlu mengajukan visa kunjungan secara konvensional. Nah, melalui fasilitas ETA, pemegang paspor Indonesia ini dapat mengajukan izin masuk secara elektronik ya, teman-teman Pro 2, dan sepenuhnya melalui daring tanpa kewajiban biometrik. Adapun biayanya relatif murah ya, ini hanya sekitar $7 Kanada. Tapi berhubung dolar Amerika terhadap kurs rupiahnya lagi tinggi, nah mungkin Kanada nggak jauh beda tuh teman Pro 2, ya tetap mahal-mahal juga ya pada ujungnya. Tapi ya lebih mudah aja aksesnya. Nah, selain memberikan kemudahan bagi pelancong Indonesia, pemberlakuan ETA juga menjadi pengakuan terhadap citra positif Indonesia di mata Kanada. Pemerintah Kanada menilai Indonesia sebagai negara dengan risiko keamanan dan keimigrasian yang rendah. Jadi yang ada rencana nih mau ke Kanada dalam waktu dekat, siapa tahu mau nonton Piala Dunia ya teman berdua. Nah, mungkin bisa tuh menggunakan fasilitas yang satu ini. Teman Pro 2, kita lanjut lagi ke lagu berikut ya. Tetap sama kita di Pro 2 FM RRI Padang, teman terbaik kamu.